Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Saudara-saudara, ibadah Minggu saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan.

0: karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Amen.

0: selamat pagi Nana.
1: Selamat
0: pagi. Ini mau apa pagi? Sudah berbaris dengan hati. Mau kemana?
1: Sekolah minggu.
0: Ya, nanti sekolah minggu baik-baik. Harus sekolah minggu, tikernya dibantuin di tim. Ya, kita berdoa ya, ikut kanan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak yang telah diberikan kepada kami. Kiranya mereka senantiasa untuk serta ini, saat ini mereka belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengikut-Mu sepanjang hidup mereka. Berkatilah seluruh sulam minggu dan mendampingi mereka. Biarlah kesabaran-Mu ada bersama dengan mereka. Kami memohon berkat Tuhan bagi mereka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan

Jemaat yang terkasih, seribu langkah yang kita tempuh pasti dimulai dari suatu langkah yang pertama. Hal yang besar pasti juga dimulai dari hal yang kecil. Dalam ibadah minggu ini kita diingatkan untuk mengerjakan hal-hal kecil dalam hidup kita dengan cinta yang besar. Kumulai dari diri sendiri.

Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 10 yang demikian firman-Nya. Barang siapa setia perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sungguh setia dan mengasihi kita. Ia memanggil kita agar kita senantiasa setia pada hal-hal kecil dalam hidup kita. Tuhan mengendaki hal-hal sederhana dan kecil yang kita kerjakan dilandasi dengan kasih dan kesungguhan. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita belum mampu melakukan hal-hal yang kecil dengan kesetiaan, kesungguhan, dan cinta yang besar. Seringkali kita mengabaikan hal kecil yang sebenarnya membawa dampak besar. Maka atas segala kelemahan kita ini, marilah kita bertelut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami karena seringkali kami tidak setia pada hal-hal yang kecil. Seringkali kami mengandalkan hal-hal kecil dan sederhana yang ada di sekitar kami, yang sebenarnya sangat berdampak dalam hidup kami. Kiranya kasih dan rahmat-Mu yang besar membarui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
1: Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasih. Di dalam dia kita memiliki perebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.

0: Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa memohon pertolongan. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menolong kami agar kami dilayakkan untuk membaca firman-Mu, untuk berkata-kata tentang firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk terus-menerus mendapatkan pengertian yang benar tentang firman. Kami yakin dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Bacaan pertama dalam ibadah minggu hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui dia, yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan.
0: Saudara-saudara, bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31, 33 dan 44 sampai 52. Dikatakan begini. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama bibit sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 4. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terjadi ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Jawab mereka, iya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.

0: Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Kabarnya selalu baik dan luar biasa. Kalau luar biasa seperti apa? Banyak orang menginginkan dirinya itu luar biasa. Banyak orang menginginkan dirinya itu luar biasa, menjadi sesuatu yang hebat. Apa pemicu stres terbesar manusia modern saat ini? Pemicu stres paling besar, menurut survei dari American Psychological Association di Amerika Serikat, sebagian besar orang mengalami stres oleh karena tuntutan ingin jadi besar. Bukan badannya, ya. Banyak orang mengalami kelelahan mental, tertekan, bukan oleh karena dia tidak bekerja keras, bukan oleh karena dia tidak berhasil, tetapi cara mengukur keberhasilan itu yang seringkali digambarkan sangat luar biasa. Banyak orang merasakan kelelahan, tertekan oleh karena tuntutan untuk bisa menjadi luar biasa. Di media sosial setiap hari kita disuguhkan capaian-capaian yang dalam tanda kutip luar biasa, kan?

saya juga nggak tahu. Mas Fadil ganteng, ya kita bisa ganti dengan nama Jawa. Fadil itu bukan nama Jawa. Mas Budi ganteng. Ya, Mas Bambang ganteng. Pamer seperti ada yang pamer kekuasaan, ada yang pamer jabatan, ada yang pamer kekayaan di dunia sosial, ada yang pamer dapat emas 74 kg. Gitu kan ya. Wow, kita terus berkata, wow, bagaimana caranya saya bisa dapat emas 74 kg? Ya, ada pamer berangkas yang berisi ratusan miliar. Kita juga, wow, bagaimana bisa itu orang berangkasnya berisi 74 miliar? Kenapa cash? Kenapa nggak di bank saja? Karena dia bukan orang bodoh kan. Kalau di bank terlacak, kalau cash tidak terlacak, gitu kan. Semua pejabat ketika menyembunyikan uang cash dalam bentuk ratusan miliar, mesti ada apa-apa. Karena kalau tidak ada apa-apa, masuk bank, gitu kan. Biasa-biasa saja lah, jujur-jujuran masuk bank. Begitu disembunyikan di rumah, ada yang sampai di bawah kasur kan, dengan kardus air mineral, gitu kan, ya, disimpannya. Jadi pamer keberhasilan yang luar biasa muncul di media sosial. Salah satu alumni UKDW, saya ketemu bulan Juni kemarin, berkata, saya tanya di mana pelayanannya sekarang? Oh, saya melayani di gereja apa? Oh ya, di daerah mana itu? Di daerah kota ini? Berapa jumlah keluarganya? Cuman 70 kakak. Kami gereja kecil, nyaris tidak berperan apa-apa di sinode kami. Nah, saya bilang, gitu. Jadi selalu menganggap bahwa kalau gereja kecil, tidak bisa berperan di tengah kehidupan sinodal. Saya berkata, sinodal itu nggak bisa apa-apa tanpa gereja-gereja yang ada di dalamnya, baik besar maupun kecil. Tapi rupanya dia membayangkan bahwa kalau pendeta itu hebat, maka jemaatnya ribuan. Kalau pendeta itu hebat, maka mesti kebaktiannya itu didatangi oleh ratusan jemaat atau ribuan jemaat. Kita juga seringkali membandingkan begitu kan. Wah, dengan aja kok begini-begini aja. Yang di sana itu kebaktiannya ribuan orang loh datang. Tuh yang di mall sebelah sana, sebelah timur, wah kebaktiannya bisa ribuan orang sekali datang. Pendapatannya bisa banyak puluhan juta rupiah sekali kebaktian. Kita kok begini-begini aja dari dulu sampai sekarang. Semangat terus hilang. Wah, anak-anak muda kita kesana semua ya. Ayo, ada anak muda di sana gak? Anak-anak muda kita kesana semua ya. Dan anak kuria berkata, apaan gereja ini kecil, gak punya semangat dan lain sebagainya. Banyak di antara kita berpikir seperti itu. Bahkan pendeta pun demikian. Pendeta merasa bersemangat, merasa hebat kalau melayani di kebaktian yang penghadirnya ribuan orang, ratusan orang. Kalau penghadirnya cuma 30-40, semangatnya hilang dan dia tidak berani upload di medsos. Tapi begitu dia datang ke gereja besar, kebaktian di gereja besar dengan ribuan orang, langsung diupload di medsos. Karena itu kebanggaan. Ada yang salah dengan cara berpikir kita. Seolah-olah bahwa semua yang luar biasa itulah yang kemudian menjadi obsesi kita. Akhirnya kita mengukur keberhasilan dari keberhasilan orang lain. Seorang pendeta lihat pendeta lain melayani di gereja yang sangat besar, ribuan orang sekali datang, 10 kebaktian, begitu kan ya. Ya, oh hebat sekali dia. Kata-kata hebat itu justru mengecilkan diri dia. Hebat sekali dia. Bisa melayani di tempat seperti itu. Akhirnya banyak orang megalomania. Megalomania itu punya keyakinan yang berlebihan, ingin meraih hal-hal besar, tidak realistis, dan selalu menganggap sok penting, sok hebat. Dan kalau orang tidak memberikan penghormatan, akhirnya hilang semangatnya. Itu yang disebut dengan megalomania. Sebenarnya 60% atau 70% dari kita semua, bahkan dalam kehidupan kita, ya biasa-biasa saja. Apa yang salah dengan 70% orang yang menjalani hidup dengan biasa-biasa saja, dengan hal-hal yang dianggap oleh dunia ini kecil, tetapi dia menjalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kecintaan? Apa yang salah bagi ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah, ngepel, masak, ngurus anak, antar jemput anak, malamnya kemudian membereskan rumah tangga? Apa yang salah dengan itu daripada ibu rumah tangga yang bekerja di Jakarta gajinya puluhan juta rupiah? Ada yang salah? Tidak ada yang salah.

ada yang sama. Kadang-kadang orang tuanya mengatakan, "Bro, kamu kok cuma begitu doang? Anak tetangga di Jakarta gajinya puluhan juta, bisa bawa mama pergi ke luar negeri. Mamanya yang salah, ibunya yang salah. Kalau ibunya mau begitu, apa salahnya jadi ibu rumah tangga yang baik? Tanpa ibu rumah tangga, apa jadinya? Ya, sebuah rumah tangga, apa yang salah gitu? Dengan situasi seperti itu, yang salah pola pikir kita, pola pikir ibunya, bapaknya. Kita selalu obsesi kita adalah hal-hal yang besar. Nah, mari kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan serangkaian perumpamaan tentang kerajaan surga. Dari sana ada dua gambaran yang sangat sederhana dari kehidupan pedesaan sebetulnya, abad pertama. Yang pertama biji sesawi dan yang kedua ragi. Ya, ada perumpamaan yang lain, tapi kita konsentrasi pada biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu sinapsis sigra, bahasa Latinnya. Bukan biji yang terkecil secara biologis atau ilmu biologi di seluruh dunia, tetapi peribahasa itu, ya, Yunani atau peribahasa yang bisa itu membayangkan, ya karena mereka belum punya alat-alat kan untuk bisa melihat yang paling kecil, membayangkan itulah yang paling kecil, metafora tanaman yang paling kecil yang kalau tumbuh kemudian menjadi besar, seperti tanaman perdu bisa 2 meter, nggak sampai puluhan meter memang, tapi 2 meter atau 2,5 meter. Ya, dari yang kecil kemudian menjadi tanaman perdu yang besar 2,5 meter atau 3 meteran. Dan ketika dia tumbuh menjadi tanaman perdu, dia bermanfaat menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung. Burung-burung akan bersarang di situ, berkembang biak di situ, dan dengan cara seperti itulah kemudian mereka bisa hidup. Dengan perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa lihatlah yang kecil seperti itu. Yang kecil seperti itu kalau dilakoni dengan telaten, dia membawa dampak yang besar. Dampaknya yang dirasakan yang barangkali tidak terekspos, tetapi dampak itu terasa. Seorang ibu yang sehari-hari bekerja di rumah, barangkali gak kelihatan dari segi uang, gak kelihatan dari segi gak bisa beli apa-apanya, gak kelihatan. Tapi dampaknya bagi penopang keluarga sangat besar, bagi pendidikan anak-anak sangat besar. Yesus mau memperlihatkan bahwa yang kecil seperti itu kelihatannya tidak berdampak, tapi sebetulnya dampaknya hebat, dampaknya kuat. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak datang dengan kemegahan. Kerajaan Allah itu tidak datang dengan hal-hal yang besar, tetapi kerajaan Allah seperti biji yang tertanam tanpa kegaduhan. Orang seringkali tidak sadar bahwa biji itu kemudian berproses di dalam, bertumbuh terus, dan akhirnya menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung. Orang seringkali tidak sadar akan hal-hal yang kecil yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tentang ragi. Nah, Bapak Ibu, mesti Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu buat roti, ya mesti harus pakai ragi. Dan Tuhan Yesus di sini mengatakan perumpamaan tentang ragi. Orang yang mencampurkan ragi pada 3 sukat tepung. 3 sukat itu sekitar 25 kg tepungnya, dan raginya hanya sedikit. Ternyata ragi yang sedikit itu dibawa di tepung 25 kg menjadi roti yang sangat banyak, bisa untuk apa namanya, makan-makan satu domba hijau gitu kan, atau kebaktian maksudnya itu kan, bisa menjadi kebaktian 25 kg. Ragi itu juga tersembunyi, tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah rotinya. Orang akan lihat rotinya, bukan raginya. Kalau Bapak Ibu jadi rogi, jadi ragi, Bapak Ibu pilih jadi ragi atau jadi rogi? Pilih yang kelihatan ada harganya. Kalau di toko-toko kan rotinya kan yang ada harganya. Atau pilih jadi ragi yang murah. Karena sudah lihat rumah mari ya, jadi ragi. Padahal yang ada harganya adalah roti. Yang murah, tetapi kemudian ketika sampai di toko-toko, rotinya yang dijual, rotinya yang ada harganya, rotinya yang mahal, rotinya yang bikin elit. Bapak Ibu kalau nenteng kue atau box roti dari merek-merek tertentu bangga loh. Wah, coba nenteng dari pasar Beringharjo itu kan, nggak kelihatan apa. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap kecil justru menopang keseluruhan, menopang hal besar.
Rasul Paulus beda lagi. Rasul Paulus dalam surat di Roma mengatakan bahwa atau memberikan kekuatan terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah menyertai dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal besar, termasuk hal-hal kecil yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan menyertai dalam hal-hal kecil, bukan hanya dalam hal-hal besar dan hanya dalam hal-hal yang spektakuler. Contohnya apa? Paulus kemudian mengatakan doa. Ada banyak doa-doa yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, pilih-pilihnya. Pilih-pilih mana yang mau didoakan. Pilih-pilih gak? Pilih-pilih, yang mana yang dipilih coba? Yang besar-besar atau yang kecil-kecil? Yang besar-besar apa? Apa yang besar-besar itu? Minta jodoh. Masih ada yang berdoa minta jodoh? Minta jodoh. Kemudian usahanya? Iya. Wah, hebat. Naik pangkat, lulus ujian, skripsi, punya anak, dan lain sebagainya. Hebat-hebat. Tapi yang kecil-kecil itu orang apa? Yang kecil-kecil itu apa? Hidup, gitu kan ya. Tuhan, besok mudah-mudahan saya bisa makan dengan enak. Gak pernah kan? Kami cuma yang rutin, yang biasa-biasa saja, gitu kan ya. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, justru Roh Kudus sudah mendoakan yang kecil-kecil itu di hadapan Tuhan, gitu kan. Artinya, Paulus mau mengatakan yang kecil-kecil ini dibawa oleh Roh Kudus untuk disampaikan kepada Tuhan. Karena kita menganggap itu remeh. Karena itu tidak layak diberikan kepada Tuhan. Paulus dengan tegas mengatakan hal itu. Allah mendengarkan seluruh yang ada di dalam diri kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kita yang selalu berpikir itu besar, itu kecil. Dan karena itu, makanya kemudian kita seringkali tidak bisa menikmati hidup. Ini urusannya dalam menikmati hidup. Kerajaan Allah itu adalah soal kegembiraan, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu adalah soal membagi. Kalau saya gembira, hati saya senang, saya bisa membagi apapun kepada Bapak Ibu. Tapi kalau hati saya masih diliputi dengan berbagai macam kekhawatiran, tidak bisa mencapai A dan B, bagaimana saya bisa membagi dengan sukarela? Mesti selalu ada ketakutan. Nyuk, minta sumbangan lagi, habis tabungan saya, gak bakal bisa nanti beli mobil seharga 1-2 M seperti tetangga sebelah. Akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Kegembiraan, kerajaan Allah adalah soal kegembiraan, soal kesukacitaan. Itu kan tradisi orang Kristen kan, sukacita, gembira, gitu kan. Pemain musik tadi bermain musik dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kalau kerajaan Allah kehilangan kegembiraan, dia bukan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah berkaitan dengan kegembiraan, maka Yesus maupun Paulus mengatakan, mari kita mengerjakan hal-hal kecil dengan penuh kegembiraan, melihat itu sebagai bagian dari karya Tuhan di tengah kehidupan kita. Saya selalu berpikir ketika membaca teks ini, kita punya modal yang besar. Orang Jogja punya modal yang besar. Kenapa orang Jogja punya modal yang besar? Menurut data BPS, itu konsisten datanya, menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah wilayah dengan harapan hidup tertinggi. Artinya orang-orang di Yogyakarta meninggalnya lama, gitu kan, meninggalnya lama gitu. Terus anak yang mikir lama banget, meninggalnya lama. Usianya panjang, gitu kan ya. Dan kemudian provinsi Yogyakarta juga provinsi dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Artinya umurnya panjang, rata-rata bahagia. Padahal secara ekonomi, secara ekonomi aja, UMR Jogja paling rendah, gitu kan ya. UMR Jogja paling rendah. Enggak bisa harapkan UMR, karena itu banyak orang Jogja pengen bekerja di Jakarta, pulang tambah tua, stres gitu kan ya, baru 50 tahun sudah stres gitu kan ya. Jadi secara hitung-hitungan ekonomi, tingkat pendapatan kita bukan yang tertinggi dibandingkan Jakarta. Lalu kenapa data BPS mengatakan begitu? Mengapa data BPS mengatakan Jogja itu harapan hidupnya tertinggi, kebahagiaan juga termasuk yang paling tinggi? Sosiolog mengatakan rahasia kebahagiaan dan umur panjang dari masyarakat bukan pada uang. Kita kan berpikir uang ini hal-hal besar tadi, bukan pada jabatan, bukan pada
kekuasaan, tetapi kemampuan menikmati hal-hal kecil. Kalau kita punya kemampuan menikmati hal-hal kecil, hal-hal besar ya otomatis begitu kan. Tapi banyak orang tidak mampu menikmati hal-hal kecil, hanya mampu menikmati hal-hal besar. Orang Jogja bisa menikmati hal-hal kecil. Percakapan hangat dengan keringan. Ngangkring gitu di lapangan rodir gitu kan. Ngangkring dulu minum kopi kakinya diangkat gitu kan. Yang merokok sambil merokok. Dunia serasa. Wah, iya gitu kan. Yang hebat banget kan. Ya. Orang di Jakarta nangkring kopinya 100.000, kita cuma 2.500-3.000 sudah dunia ini milik kita. Tapi itu hebatnya orang Jogja. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh cara pandang. Saya ngangkring di pinggir jalan, di jalan apa itu Mahbumi. Ngangkring kemudian saya foto, saya serahkan ke kawan. Tiba-tiba muncul di medsos oleh dia komen yang lain apa? Pak mantap, mas mantap, masa wakil rektor ngangkring di pinggir jalan kan? Emang kenapa kita bilang gitu kan? Jadi seolah-olah bahwa itu kan cara pandang orang, bahwa kalau Anda menduduki jabatan tertentu maka nggak boleh ada pejabat ngangkring di pinggir jalan makan soto jadi heboh. Wih, pejabat makan soto, itu cara pandang yang salah. Siapapun berhak makan soto, siapapun berhak bergembira ngangkring. Kenapa harus dibatasi dengan cara berpikir seperti itu? Kok saya happy kok ngangkring dan itu membuat saya panjang umur. Pandangan Anda yang membuat saya pandang saya nggak panjang umur gitu kan. Silakan hidup dengan pandanganmu sendiri kan begitu gitu kan. Cuek saja ngangkring di jalan dengan enaknya. Kebiasaan saling menyapa tetangga satu dengan yang lain. Di kota-kota besar sudah tidak mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Rasa cukup, nerimo tapi dalam pengertian yang positif. Kadang-kadang ada orang yang melihat nerimo itu negatif. Pada penelitian tentang mbo-mbo di peringkat dan mengatakan mbo-mbo itu malas. Termasuk mahasiswa saya mengadakan penelitian di sana. Kenapa mbo-mbo itu malas? Selesai bekerja, jualan gitu kan. Atau mbo-mbo yang ngangkut apa? Gendong itu, kuli angkut, kuli gendong itu selesai jam 10 pulang ke rumah. Terus orang mengatakan, loh dia kan masih punya waktu jam 11, 12 sampai sore, kenapa dia tidak manfaatkan untuk bekerja dapat duit lebih banyak. Ngomongnya bilang, loh jam 10 saya bekerja dari jam 4, jam 5, jam 10 sudah selesai, uang sudah cukup, pulang, gendong cucu, gendong anak, jagong kiri kanan, ketawa-ketawa, happy, saya umur lebih banyak, penelitian lebih pendek. Penelitiannya bingung gitu kan, penelitiannya. Saya berumur lebih panjang. Kenapa? Karena menikmati hidup. Banyak di antara kita stres, berbeban berat karena membandingkan dengan hal-hal luar biasa yang seolah-olah dinikmati oleh orang lain padahal belum tentu seperti itu. Jogja punya potensi yang luar biasa. Ritme hidup kita seolah-olah tidak tergesa-gesa. Tidak ngejar sesuatu yang oleh orang lain, oleh dunia ini dikejar. Bukan mengejar kemegahan yang luar biasa, tapi mengejar kedalaman dan ketenangan batin. Istilahnya apa? Slow living. Demainnya slow living apa enggak? Nah ini kerocongan tuh slow living gitu kan. Jangan musik rock gitu kan. Jangan terus, nanti slow livingnya terasa banget gitu kan. Sudah makmur. Seperti itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup. Banyak orang sudah tidak bisa menikmati hidup tak kala berjumpa, bersapa dengan anak, dengan istri, atau dengan teman-temannya, saling menyapa seperti itu. Menikmati hal-hal yang kecil, yang biasa-biasa saja. Karena bagi Yesus, hal-hal yang kecil, yang biasa-biasa saja, ketika kita menikmatinya dengan penuh cinta, itu akan berdampak dalam hidup kita. Dan hidup kita akan berdampak secara lebih luas. Jadi selamat menikmati hal-hal kecil, Bapak-Ibu. Karena di sana ada karya Tuhan.

0: Semangat kami dan untuk kami. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, karya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maut, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat diserahkan duduk kembali.
1: Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan doa sahabat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi hidup kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Penebus dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk banyak hal kecil yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami untuk bisa menikmati hal-hal kecil itu, atau hal-hal yang seringkali kami pandang kecil, oleh karena kami menyadari yang besar-besar dan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hal-hal sehari-hari yang biasa-biasa saja, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika kami bisa pulang ke rumah, ngopi bersama dengan anak, bersama dengan suami, istri, ketika kami bisa bertemu bersama dengan teman-teman di pos ronda, ketika kami bisa tertawa bersama dengan kawan-kawan segereja, ketika kami bisa bersenda gurau bersama. Ya Tuhan, ada banyak hal kecil di sekitar kami yang seringkali terlewat untuk kami lihat sebagai karya Tuhan. Tolonglah kami untuk mampu melihat hal itu, termasuk beragam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, mulai dari yang kami pandang sebagai kecil maupun yang besar. Mampukan kami ya Tuhan untuk merawat yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga semuanya itu bisa memengaruhi diri kami, membuat kami lebih gembira, membuat kami lebih mendekat ke Tuhan, dan akhirnya bisa mempengaruhi sikap hidup kami kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan gereja Tuhan, gereja Demai Cu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati segenap anggota jemaat dan para simpatisan. Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam hal-hal biasa sehari-hari. Karena melalui hal-hal biasa itulah karya Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan mereka, menguatkan mereka. Tuhan memberikan hikmat tatkala mereka mengambil keputusan atas hal-hal yang harus mereka putuskan, pergumulan-pergumulan hidup atau tantangan-tantangan hidup. Kami berdoa bagi pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bagi sekolah mereka, perkuliahan mereka, harapan-harapan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi majelis gereja, bagi pendeta, bagi guru-guru sekolah minggu, pemain musik, pemandu pujian, tenaga sekretariat, tim-tim yang ada, kiranya Tuhan menolong, hadir dalam kegembiraan mereka untuk melayani di gereja-Mu. Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi program-program gereja, salah satunya adalah proses penyelesaian renovasi gereja. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami bisa menyelesaikan proses pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati tahapan-tahapan akhir dari proses pembangunan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan diteguhkan pada jam 9 nanti. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Sebagai penatua, Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam pelayanan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang banyak sakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Diat Lipuring Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rudmini Surya, Bapak Siswanto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi, Ibu Kristal Lestariani, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsi, Mbak Angelin Agassi Saputri, Bapak Sumarno, Ibu Mujira, Bapak Octavianus, Bapak Irianto Kasih. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka ketika mereka sedang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong mereka dalam harapan-harapan masa depan mereka. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi masyarakat di mana kami berada, di Jogja khususnya. Berkati masyarakat kami, berikan senantiasa kegembiraan, kerekatan dalam berrelasi satu dengan yang lain, sehingga apa yang disodorkan oleh data BPS tidak berubah. Kami tetap bisa menikmati hidup, kami bisa berumur panjang, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkat bukan dalam bentuk uang pertama kali, tetapi dalam bentuk batin, dalam bentuk rohani. Kiranya Tuhan menolong kami di Yogyakarta untuk bisa senantiasa bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati masyarakat Indonesia yang mengalami beragam situasi sulit, mereka yang miskin, mereka yang mengalami bencana alam, mereka yang didiskriminasi. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka dan menolong mereka. Tuhan membimbing para pemimpin kami, sekaligus Tuhan menegur para pemimpin kami yang memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Kiranya Tuhan menegur mereka dan kami pun diberikan kekuatan untuk bersikap kritis kepada mereka. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami pada saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami dalam langkah hidup kami sehari-hari, esok dan seterusnya. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan kita pada minggu hari ini didasarkan pada sabdanya dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepada-Mu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita dalam ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris dengan barcode yang tertera di sampul amplop persembahan dan di kursi jemaat. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat mohon untuk dapat menghaturkannya di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Jemaat Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan pelengkap gedung jemaat 216. Kita pujikan bait 1-3, berlimpah sukacita di hatiku.

0: Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita haturkan kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan, kekuatan, dan setiap berkat yang Engkau limpahkan pada kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini dengan penuh syukur, kami datang dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan terima, kuduskan, dan berkatilah persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat mendatangkan berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan, dan dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu melalui GKJ Dumaijo. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan, dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ke nyanyian pengutusan, izinkan saya untuk membacakan beberapa warta yang perlu perhatian bagi seluruh jemaat. Warta yang pertama, yaitu Perjamuan Kudus, akan dilayangkan sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 di semua jam ibadah GKJ Dumaijo. Dan bagi segenap warga dewasa yang tidak berhalangan mengikuti Perjamuan Kudus, dipersilakan untuk mempersiapkan hati masing-masing untuk mengikuti sakramen tersebut. Warta yang kedua, pelirian dan peneguhan Majelis Gereja GKJ Dumaijo, bahwa setelah diadakan dengan pengumuman selama dua kali dengan batas waktu tanggal 21 Juli 2026 tidak ada keberatan yang sah, maka pada ibadah hari ini Minggu 26 Juli 2026 pukul 9 akan diadakan peneguhan dan pelirian majelis. Warta selanjutnya, untuk Komisi Adi Yuswo, persekutuan doa dan pemeriksaan kesehatan rutin akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 9 Agustus 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Sanggrahan, yang bertugas adalah wilayah 4. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini dihadiri oleh laki-laki 57, wanita 54, anak-anak 21, jumlah 131. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus kita seperti biji sesawi dan ragi yang kecil, namun berdampak besar. Mari kita setia memulai dari hal kecil dengan cinta yang besar, agar hidup pelayanan kita semakin berdampak dan mendatangkan damai sejahtera Allah bagi dunia dan sesama. Marilah kita meneguhkan panggilan dan keputusan Tuhan bagi kita ini dengan menyanyikan pelengkap hitung jemaat 153 bait 1 sampai dengan bait 3. Pakailah seluruh hidup.

0: Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan kita kepada Tuhan.
0: Setialah dan mulailah dari hal-hal kecil dengan cinta yang besar.
1: Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati kami.
0: Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, kiranya memberkati dan memampukan saudara-saudara sekalian, setia dan memulai dari hal-hal kecil dengan cinta yang besar, demi terwujudnya damai sejahtera Allah. Amin.

jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Kami mewakili seluruh jemaat dan majelis GKJ Mengaju mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Satria Wibawa MUPAD yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap layanan, bahkan pekerjaannya di UKD, juga memberkati keluarganya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada kesempatan ibadah pagi hari ini, bahkan seluruh petugas yang mendukung jalannya ibadah pada pagi hari ini yang telah melayani dengan baik. Marilah kita melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan nyanyian penutup dari nyanyian Nyanyikanlah Hidung Baru 188 bait yang pertama. Tiap langkahmu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Cari istri. Berapa
1: lagi?
2: Sepanjang 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000,

berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @PDAMTirtasembada.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Yang kedua, pertunangan. Saudara-saudara yang telah menginformasikan dan melakukan pertunangannya adalah Saudara Raja Rahmansyah Valentino Simanjuntak, warga GKI Wongso Dirjan, Yogyakarta, putra dari keluarga Bapak Togar M. Parolian Simanjuntak, dengan Saudari Magdalena Putra Adiputra Artarini, warga wilayah 5 Biladepri yang Kecendayu, putri dari keluarga Bapak Lirbudi Bayu Sulistyo. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara-saudara yang akan diteguh dan diberkati pernikahannya sebagai berikut, yaitu Saudari Sefanya Nadia Utomo, warga di Kecendayu wilayah 2 Betania, putri dari Bapak Tionoko Sasir Utomo dan Ibu Tri Utami Ririn, dengan Saudara Efron Francius Halomuan Sirait, warga GKI Agus Salim Bekasi, putra dari Bapak Marojahan Sirait dan Ibu Hotma Rita Tumib. Dan pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 jam 8 pagi di GKJ Gondo Kusuman. Yang keempat, pemahaman Alkitab. Wilayah 2 akan mengadakan pemahaman Alkitab pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 jam 18 bertempat keluarga Bapak Sabto, akan ditempat di PPSA lantai 2 dengan pembawa firman Bapak Basuki dan pembawa acara Bapak Hansyadi. Yang kelima, panitia pembangunan GKJ Dayu. Atas pertolongan dan campur tangan Tuhan, Majelis GKJ Dayu menyampaikan bahwa panitia pembangunan GKJ Dayu telah mulai merealisasikan beberapa pembangunan untuk mendukung peribadahan dan pelayanan di GKJ Dayu, di antaranya pemasangan AC di gedung gereja, pembangunan pagar dan talut tanah makam Lazarus, dan pembuatan kanopi di area gereja. Tentunya pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat dimohon mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya persembahan yang diberikan Bapak Ibu Saudara dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami akan menerima setiap dukungan Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Kiranya melalui persamaan kita, pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta gereja minggu ini. Minggu 26 Juli 2026 dan warta jemaat lengkapnya dapat diperhatikan di warta jemaat yang telah disampaikan di grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi mengenai kehidupan berjemaat di GKI Jendayu, dimohon untuk menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah ataupun menghubungi tenaga kantor gereja pada jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan tema ibadah pada saat ini memulai dari hal kecil, dilayankan oleh Pendeta Julius Setiawan

Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita memasuki rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumah-Nya.

Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
1: Ini dan sepanjang masa.
0: Kita akan mengantarkan berkat untuk anak-anak. Ya Allah Bapa, kiranya senantiasa memberkati pertumbuhan anak-anakmu ini, sehingga dalam pertumbuhan iman mereka, mereka dapat terus bertumbuh dengan baik dan nantinya boleh berbuah menjadi berkat untuk kehidupan mereka di hari yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap hal-hal yang kecil itu tidak berarti. Namun, melalui kebaktian pada hari ini, kita semua diajak untuk belajar bahwa Tuhan dapat memakai hal-hal yang kecil tersebut untuk menghadirkan karyanya yang besar. Melalui tema memulai dari hal kecil, kita diajak untuk membuka hati, untuk belajar setia di dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Hai puji namanya.

maupun kategori usia lainnya. Dengan demikian seluruh warga yang belum sidi diperkenankan untuk ikut serta. Dan sebagai persiapan akan dilayankan pendadaran dapat diikuti beberapa alternatif, yaitu kunjungan majelis wilayah langsung kepada warga, kemudian pemahaman Alkitab di masing-masing wilayah. Setelah kebaktian hari Minggu pada tanggal 2 Agustus 2026 dan hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 jam 5 sore sampai jam 7 malam bertempat di konsistori GKJ Dayu. Yang kedua, pertunangan. Saudara-saudara yang telah menginformasikan dan melaporkan pertunangannya adalah Saudara Raja Rahmansyah Valentino Simanjuntak, warga GKI Wongso Dirjan, Yogyakarta, putra dari keluarga Bapak Togar M. Parolian Simanjuntak, dengan Saudari Magdalena Putra Adiputra Artarini, warga wilayah 5 Villa Depri, GKJ Dayu, putri dari keluarga Bapak Lirbudi Bayu Sulistyo. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara-saudara yang akan diteguh dan diberkati pernikahannya sebagai berikut, yaitu Saudari Sefanya Nadia Utomo, warga GKJ Dayu wilayah 2 Betania, putri dari Bapak Tionoko Sasih Utomo dan Ibu Tri Utami Ririn, dengan Saudara Efron Francius Halumuan Sirait, warga GKI Agus Salim Bekasi, putra dari Bapak Maro Jahan Sirait dan Ibu Hotma Rita Tumip. Dan pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 jam 8 pagi di GKJ Gondo Kusuman. Yang keempat, pemahaman Alkitab. Wilayah 2 akan mengadakan pemahaman Alkitab pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jam 18 bertempat keluarga Bapak Sabto, akan ditempatkan di PPSA lantai 2 dengan pembawa firman Bapak Basuki dan pembawa acara Bapak Hansyadi. Yang kelima, panitia pembangunan GKJ Dayu. Atas pertolongan dan campur tangan Tuhan, Majelis GKJ Dayu menyampaikan bahwa panitia pembangunan GKJ Dayu telah mulai merealisasikan beberapa pembangunan untuk mendukung peribadahan dan pelayanan di GKJ Dayu, di antaranya pemasangan AC di gedung gereja, pembangunan pagar dan talut tanah makam Lazarus, dan pembuatan kanopi di area gereja. Tentunya pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat dimohon mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya persembahan yang diberikan Bapak Ibu Saudara dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami akan menerima setiap dukungan Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Kiranya melalui kebersamaan kita, pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta gereja minggu ini, Minggu 26 Juli 2026, dan warta jemaat lengkapnya dapat

ibadah ataupun menghubungi tenaga kantor gereja pada jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan tema ibadah pada saat ini memulai dari hal kecil, dilayankan oleh Pendeta Julius Setiawan STH. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita memasuki rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumah-Nya.

Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
1: Kini dan sepanjang masa.
0: Kita akan menghantarkan berkat untuk anak-anak. Ya Allah Bapa, kiranya senantiasa

memberkati pertumbuhan anak-anakmu ini, sehingga dalam pertumbuhan iman mereka, mereka dapat terus bertumbuh dengan baik dan nantinya boleh berbuah menjadi berkat untuk kehidupan mereka di hari yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap hal-hal yang kecil itu tidak berarti. Namun, melalui kebaktian pada hari ini, kita semua diajak untuk belajar bahwa Tuhan dapat memakai hal-hal yang kecil tersebut untuk menghadirkan karyanya yang besar. Melalui tema memulai dari hal kecil, kita diajak untuk membuka hati, untuk belajar setia di dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Hai puji namanya, dari PKJ 55 bait 1 dan 2, marilah kita pujikan pada saat ini.

Jemaat yang terkasih, di tengah rasa syukur kita, kita dipanggil untuk mawas diri menilik kehidupan kita masing-masing dengan bercermin dari sabda Tuhan. Lukas 16 ayat 10 menjadi sarana mawas diri bagi kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah sabda Tuhan sebagai sarana untuk mawas diri bagi kita. Saudara, seringkali kita mengabaikan perkara-perkara yang kecil, dan disitulah sebetulnya tercermin kelalaian, dan juga kita seringkali tidak memelihara kesetiaan. Lupa dengan hal-hal kecil adalah tanda kelalaian dan ketidaksetiaan. Tetapi firman Tuhan hari ini memanggil kita kembali untuk hidup setia dalam setiap kepercayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sekalipun hal itu kecil. Karena itu, marilah kini kita datang kepada Tuhan, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa ketika kita seringkali tidak setia dalam hal-hal kecil. Saat hening bagi kita memeriksa diri kita.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dalam kasih dan kesabarannya, Ia senantiasa memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Karena itu, marilah kita merenungkan hidup kita, mengakui setiap dosa dan ketidaksetiaan, serta bertobat di hadapan Tuhan. Bila ku renung dosaku, PKJ 37 bait 1 dan 2.

0: Bagi kita yang senantiasa menyesali dosa dan bertobat di hadapan Tuhan, kita tidak hidup dalam belenggu hukum. Kita berada dalam anugerah-Nya. Kini dengarkanlah berita anugerah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi berita anugerah-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah berita pengampunan dosa dari Tuhan. Dan kita yang hidup di dalam anugerah pengampunan dosa, kita diberikan petunjuk hidup baru, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk membaharui diri kita. Kolose 3 ayat 23 dan 24 menjadi petunjuk hidup baru. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita hidup sebagai umat yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan. Dan marilah dengan setia kita mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. PKJ 154, bait 1 dan 3, setiakah diriku padamu.

0: jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami hari ini dipersatukan dan Kau perkenankan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami hendak mendengarkan bagian firman-Mu, kiranya melalui firman-Mu ini kami diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru pengharapan dan doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, mari bersama kita memperhatikan Injil Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 13 ayat 31 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 44 sampai 52.

Matius 13 ayat 31 sampai 34 dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Demikianlah bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 44. "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semuanya. Tema kebaktian kita saat ini adalah memulai dari hal kecil. Ibu, Bapak, dan Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita itu hidup berdasarkan rumus yang kita buat sendiri. Hidup berdasarkan rumus yang kita buat sendiri. Kita sering punya keyakinan tentang bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi. Misalnya, kita sering mengira kalau pemimpin yang hebat itu kalau yang suaranya menggelegar, yang jalannya tegap, kalau pidato berapi-api. Kita seringkali membuat pandangan-pandangan seperti itu. Oh, berarti itu pemimpin yang hebat. Kita mengira kalau perusahaan-perusahaan besar itu berarti modalnya semuanya besar. Berarti orang-orang yang di situ yang memulainya juga orang-orang yang besar. Dan juga hal-hal yang seringkali kita kira sederhana begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang enak itu kita pikir kalau berasal dari restoran yang mewah, yang mahal begitu ya. Padahal seringkali kan tidak selalu begitu. Nah, kira-kira mengapa seringkali kita begitu? Karena pikiran kita itu senang membuat pola. Kita itu sering mengumpulkan dan juga menyimpulkan apa yang sudah kita lihat dan itu dianggap sebagai rumus. Dan akibatnya ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita rumuskan, ya kita menjadi ragu-ragu, kok tidak seperti yang saya bayangkan ya, ternyata makanan ini ternyata dari warung pinggir jalan. Padahal enak sekali loh, harusnya kan dari restoran mewah itu. Dan rupanya inilah juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Orang-orang Yahudi pada saat itu membuat rumusan yang jelas tentang Mesias. Bahwa Mesias itu adalah seorang yang hadir sebagai Raja Agung, datang sebagai orang yang membawa kemenangan bagi Israel, membawa tentara yang banyak, memulihkan keadaan Israel, mendirikan kerajaan yang megah. Gambarannya mereka begitu, rumusan pikiran mereka begitu. Dan ketika Yesus hadir sebagai seseorang yang mengaku dirinya sebagai Mesias, tapi kok lahir dari keluarga miskin, pengikutnya juga sedikit, ketika jalan kemana-mana jalan kaki, dari desa ke desa, ya ini di luar rumusan pikiran mereka. Sehingga ya sudah pasti, karena tidak sesuai dengan rumusan, mereka kemudian menolaknya. Nah, di tengah cara berpikir itu, Yesus sengaja memilih perumpamaan yang bertolak belakang dengan ekspektasi orang-orang Yahudi ketika Yesus mengajar. Ketika mereka membayangkan bahwa Mesias itu disertai dengan kemegahan, Yesus justru memberikan perumpamaan yang kecil. Karena sebetulnya di sini Yesus tidak menyampaikan bahwa mereka itu sedang salah memahami cara kerajaan Allah bekerja. Tidak seperti yang mereka bayangkan itu loh, cara kerja kerajaan Allah itu. Sehingga sebetulnya melalui perumpamaan ini, Yesus sedang membongkar ekspektasi salah mereka terkait dengan Mesias. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, kok engkau itu pasukannya kecil, gak ada teman-temannya, engkau kemana-mana pengikutnya sedikit, kok kamu juga enggak mengalahkan Romawi?
Nah, di sini melalui perumpamaan hal-hal yang kecil yang diperumpamakan oleh Yesus ini, Yesus hendak mengatakan bahwa jangan salah menilai kerajaan Allah hanya dari apa yang menurutmu terlihat. Memang belum seperti kerajaan yang kalian bayangkan. Memang belum ada tahta. Memang belum ada kemenangan politik. Tetapi di sini sebetulnya Allah sedang bekerja. Justru di tengah keadaan yang tampak biasa itulah kerajaan Allah sedang dibangun. Karena itu perumpamaan yang pertama yang diceritakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang biji sesawi. Untuk menggambarkan cara Allah memulai pekerjaannya. Bahwa Mesias itu sekalipun diawali dari karya Yesus yang kecil, sederhana, tetapi sebetulnya itulah yang nantinya akan menjadi pohon, yang nantinya akan menjadi sumber tempat berteduh orang-orang. Karyanya kecil, menyapa orang sakit, memulihkan, mendoakan mereka. Jadi jangan menyepelekan Yesus yang saat itu diperdilkan oleh pandangan mata mereka. Nah, melalui perumpamaan ini sebetulnya Yesus juga hendak mengajarkan pada kita. Jangan menilai pekerjaan Tuhan itu hanya dari apa yang terlihat hari ini. Ingatlah, biji sesawi itu tidak langsung menjadi pohon yang besar. Tetapi sebetulnya sejak benih itu ditanam, kehidupan sudah ada di dalamnya. Demikian juga ketika Tuhan memulai berkarya di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi mata kita belum banyak berubah. Tetapi bukan berarti Tuhan itu diam loh. Tuhan, aku sudah mengundang engkau masuk dalam hatiku. Aku bergumul dengan persoalan ini, kok enggak mentas-mentas dari persoalan yang aku hadapi. Yang Tuhan minta bukan agar kita melihat hasil akhirnya sekarang, tetapi agar kita tetap percaya dan tetap setia pada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Sebab apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah berakhir sia-sia. Itu pelajaran dari perumpamaan biji sesawi. Walaupun kecil, nanti akan bermanfaat besar. Begitupun ketika kita membahas materi PA kedua bulan ini. Percaya walau tidak melihat. Sekalipun kita gak ngerti bagaimana rencana Tuhan, kita percaya. Pasti dalam proses itu kita akan dimenangkan. Itu yang ingin Tuhan ajarkan terkait dengan kemesiasan Yesus. Termasuk kita juga ketika menghidupi kehidupan beriman kita di tengah persoalan kita. Tuhan pun ketika sudah mengawalinya di dalam hidup kita, pasti semuanya itu sekalipun ya kecil, tetapi itu pasti yang terbaik dari Tuhan ketika kita mau setia dalam setiap prosesnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus juga memakai gambaran ragi. Bahwa ragi itu tidak harus banyak terlihat ya. Ragi itu kan kecil di tengah adonan yang besar. Nah, begitupun sebetulnya cara kerajaan Allah untuk menyelamatkan manusia melalui perumpamaan ini. Cara kerja Allah itu tidak sekali terlihat seperti keinginan orang-orang Yahudi itu. Mereka inginkan semuanya berubah. Tetapi melalui perumpamaan ini, kehadiran Yesus itu ingin mengubah seluruh adonan kehidupan, tetapi berproses. Dan Allah seringkali bekerja tanpa harus disorot besar gitu perubahannya. Tidak selalu dengan cara yang spektakuler, tetapi selalu dengan mujizat yang menggemparkan. Tapi sebagaimana kita membuat kue itu loh, diberi ragi,
ya diuleni terus menerus perlahan, tetapi akan menjadi roti yang enak nanti ketika sudah kalis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap perjuangan hidup kita menghadapi persoalan, jangan kecewa kalau hari ini kita belum melihat hasil yang besar. Bisa jadi Tuhan masih bekerja, hanya saja pekerjaannya itu belum selesai. Kita masih diuleni, digelar, digulung, lalu dibolak-balik, supaya kehidupan kita itu kalis. Dan yang Tuhan minta bukan agar kita melihat seluruh hasilnya sekarang, tetapi agar kita tetap percaya dan setia pada proses yang sedang kita kerjakan. Maka dalam proses kok harus mengalami persoalan, dibolak-balik, dibuntang-banting begitu ya. Kita harus sabar dalam menghadapi proses itu. Percaya bahwa dalam proses kehidupan yang diuleni ini, pasti Tuhan akan membentuk kehidupan kita menjadi roti yang enak. Itu kehidupan beriman. Yang ketiga, Yesus juga berbicara tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Mengapa? Karena di sini banyak orang-orang yang gagal menilai kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi itu kan sibuk mencari kerajaan Allah yang megah, Mesias yang luar biasa. Sehingga tidak menyadari bahwa harta terbesar itu sudah ada di situ. Yaitu Yesus sendiri. Nah, seringkali begitu pun juga kita. Kita juga seringkali lebih mudah menghargai apa yang kelihatan besar daripada apa yang sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Sekalipun kecil, itu bernilai di hadapan Tuhan. Ketekunan-ketekunan kecil seringkali kita lupakan. Kita terlena dengan hal-hal yang besar. Kita sering mengejar, oh yang penting itu ya keberhasilan, kenyamanan, pengakuan. Ya itu semua tidak salah. Tetapi tanpa sadar semua itu seringkali membuat kita kehilangan kepekaan terhadap harta yang sesungguhnya. Yaitu hidup bersama Kristus dan berada di dalam kerajaannya. Maka seperti peribahasa, jangan karena mengejar kunang-kunang kehilangan rembulannya. Ya. Jangan karena mengejar kunang-kunang yang kelip-kelip kayaknya indah, kita kehilangan rembulan. Begitu juga kita, jangan demi hal yang berkilau semata, kita kehilangan keselamatan yang berharga. Ini kan nasihat bagi kita semua. Kalau dalam konteks bacaan kita, bagi orang Yahudi yang mereka salah menilai Yesus, mereka akhirnya kemudian kehilangan rembulan, sesuatu yang berharga, mutiara yang berharga itu. Maka jangan sampai kita pun mengulangi kesalahan mereka. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yesus menutup dengan perumpamaan tentang tukat. Untuk mengingatkan bahwa kerajaan Allah memang belum sampai kepada puncaknya. Tukat itu ditebar, sampai pada waktunya akan dituai. Begitupun kita juga sedang ditebar dalam kehidupan, pergumulan, dan suatu saat Tuhan akan menuai diri kita. Setia enggak kita? Kita akan menghasilkan buah yang baik atau tidak? Tiba waktunya Allah sendiri akan menyatakan penghakiman atas kita. Jadi seluruh rangkaian perumpamaan ini sebetulnya hendak menjawab satu pertanyaan besar yang sedang digumuli oleh orang-orang Yahudi, bahwa rupanya kerajaan Allah itu yang menurut orang Yahudi hal-hal yang besar, ternyata mereka keliru. Maka cara pandang mereka harus diubah. Begitupun kita hari ini. Dan perumpamaan ini, dari perumpamaan ini kita menemukan satu benang merah yang sangat jelas. Di sini Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah itu seringkali bekerja dengan cara yang berbeda daripada apa yang sudah
menjadi pikiran kita, rumusan kita. Nah, ketika manusia seringkali berekspektasi terhadap sesuatu yang besar, rupanya Allah itu ya memulai dari hal yang kecil loh. Ketika manusia ingin hal yang instan, rupanya Allah di sini mengerjakan sebuah proses. Ketika manusia mengejar apa yang tampak berharga, rupanya Allah menunjukkan bahwa harta yang paling berharga itu adalah kekekalan, keselamatan bersama Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan orang Yahudi. Mereka kehilangan kesempatan untuk menerima Mesias. Bukan karena Mesias tidak datang, Mesias itu datang. Hanya mereka masih mencari. Mereka terpaku pada gambaran mereka sendiri tentang bagaimana Allah seharusnya bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita, jangan sampai kita berkata kepada diri kita, wah, Tuhan belum bekerja hanya karena kita belum melihat hasil yang besar. Jangan sampai kita meremehkan langkah-langkah kecil yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita sibuk mengejar hal-hal yang besar, sampai kemudian kita kehilangan harta yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang kekal itu. Maka hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita, belajar melihat dengan mata iman, bukan hanya mata jasmani. Kalau hari ini Tuhan memberikan satu langkah kecil bagi kita, hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan, syukurilah. Ketika hari ini Tuhan sedang membawa kita melalui proses, jalanilah itu dengan setia. Kalau hari ini kita belum melihat hasil akhirnya, tetaplah kita percaya. Karena itu marilah kita setelah pulang dari tempat ini, kita terus percaya. Jangan pernah meremehkan permulaan yang berasal dari Tuhan. Sebab apa yang dimulai oleh Tuhan, meskipun kecil di mata kita, pada waktunya akan menjadi besar dan menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk percaya kepada-Nya, dan juga kita dimampukan untuk mempercayai cara kerja Allah yang seringkali tidak terselami oleh diri kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.

0: Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk sapaan-Mu bagi kami semua. Dan tibalah bagi kami menyerahkan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Sang sumber kehidupan dan sumber jawaban dari setiap seruan doa kami. Kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah setiap ayah dan ibu dalam pekerjaan serta usaha kami semua. Bukakanlah jalan yang tertutup. Cukupkanlah kebutuhan kami. Dan berilah hikmat bagi kami untuk bekerja dengan jujur serta setia. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak dan generasi kami. Pertumbuhkanlah mereka, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi terlebih lagi dalam iman, karakter, dan kasih-Nya kepada-Mu. Jagailah langkah mereka di tengah tantangan zaman pada saat ini. Kami juga mengingat untuk anggota keluarga kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menguatkan dan memulihkan mereka. Sehingga oleh karena kemurahan-Mu mereka dapat sembuh. Juga bagi orang tua kami yang memasuki usia lanjut. Berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Biarlah karena kasih yang senantiasa terpelihara, orang tua kami dapat merasakan kasih-Mu melalui perhatian dan kasih dari keluarga. Kami juga membawa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup maupun mereka yang merindukan keturunan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kerinduan hati mereka. Maka ajarilah mereka untuk tetap berharap kepada-Mu dan percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah pada waktu yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Engkau melimpahkan damai sejahtera atas negeri ini. Anugerahkanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tolonglah bangsa kami agar tetap hidup dalam persatuan, saling menghormati, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Jadikanlah gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup, di mana kami harus bertumbuh dalam kasih, serta memberitakan Injil dan menjadi terang di tengah dunia. Dan kami secara khusus berdoa untuk GK Jendayu dalam proses pelayanan yang dilaksanakannya melalui kemajelisan dan badan pelayanan gereja yang ada. Kiranya Engkau sertai. Juga proses pembangunan gedung gereja, kiranya Engkau berkati dan cukupkan setiap kebutuhannya, melindungi setiap pekerja, dan mempersatukan hati kami seluruh jemaat Tuhan untuk mendukung, mendoakan dalam setiap proses perjalanan ini. Kami juga menyerahkan untuk proses pemanggilan tenaga administrasi yang saat ini dilaksanakan. Kiranya Engkau memimpin keputusan-keputusan dari orang-orang yang telah Engkau pakai dan Engkau pilih. Dan juga anugerahkanlah bagi saudara kami yang akan terpilih nanti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka bersedia untuk melayani dengan kesungguhan dan kesetiaan, serta dapat bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, kami kini juga mengingat untuk kehidupan kami semua, juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang letih lesu, memikul beban yang berat, ada pergumulan dengan persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, maupun pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. apapun yang saat ini sedang kami rasakan, ataupun saudara kami yang mulai menjauh dari hadirat-Mu karena kecewa, lemah, atau kehilangan pengharapan, ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Jamahlah hati mereka dengan kasih-Mu. Pulihkan iman mereka yang redup. Kuatkanlah yang lemah dan hiburkanlah yang berduka. Dan tuntunlah mereka kembali menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Dan biarlah setiap beban menemukan kelegaan di kaki salib Kristus. Dan setiap hati menemukan damai karena mereka dekat dengan Engkau. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengenal dan mendengar setiap doa dari kami semua. Dan kini kami meminta kesempurnaan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang sempurna, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berpersembahan. Kolose 3 ayat 17 menjadi dasar persembahan kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah dasar persembahan kita.
1: Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita nyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan untuk pembangunan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari PKJ 146 bait yang pertama. Dan setelah kantong selesai beredar, kita nyanyikan bait yang ketiga, Bawa Persembahanmu.

marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita haturkan dan sukacita di mana kita telah menerima kebenaran firman. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau telah memberikan kepada kami semua waktu untuk boleh beribadah dari awal sampai dengan saat ini, ya Tuhan. Kami juga bersyukur dapat mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, yaitu persembahan berupa uang ataupun persembahan berupa benda-benda lainnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna, bermanfaat bagi gereja-Mu di GKJ Indayu dan bagi perluasan pekabaran Injil melalui gereja ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengelola keuangan ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi, subkomisi, ataupun badan pekerja gereja yang menggunakan keuangan ini, Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur telah Engkau berikan firman yang menguatkan bagi kami. Kami Engkau ingatkan agar kami setia menjalani proses Tuhan. Tuhan, apabila kami semua akan pulang, kiranya Engkau sertai di dalam perjalanan hingga kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Julius Setiawan yang telah menyampaikan, yang telah memberikan kebenaran firman pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Jemaat yang terkasih, pergilah menjadi saksi Kristus. Hiduplah dengan setia dalam setiap langkah, sebab kesetiaan dalam hal kecil dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya yang besar. Tabur waktu pagi kita nyanyikan.

Lanjutkanlah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, memenuhi saudara dengan damai sejahtera dan sukacita dalam iman, meneguhkan langkah saudara untuk hidup setia dalam perkara-perkara kecil, dan menjadikan hidup saudara berbuah bagi kemuliaan namanya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kami 105.7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sadarlah saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Begitu pula bapaknya menerima, menyambut,

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Di pagi yang indah ini, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena kita masih dapat berkumpul untuk beribadah bersama pada saat ini. Baik saya mengajak kita semua untuk menyapa kanan kiri, depan dan belakang sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu.
3: Mari jemaat, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang?

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Silakan duduk, Suster. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau akan mengikuti ibadah ini pada waktu yang berbeda. Saudara-saudara, kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kita mau bersama-sama mencoba untuk terus belajar untuk hidup sebagai murid-murid Kristus yang benar. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin mengirimkan pokok doa, saudara bisa mengirimkannya melalui live chat. Saya akan membaca, meskipun tablet saya kayaknya nggak nyala. Nanti minta tolong, ada yang tidak menyala di sini. Nanti kita akan bisa sama-sama doakan di dalam ibadah kita. Saudara-saudara, pada saat ini kita juga akan menyambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum ibadah atau kebaktian sekolah minggu. Mari kita sambut anak-anak kita.

Saudara-saudara, kita mau bersama-sama menyambut anak-anak. Saya ingin mulai sebelum kita berdoa dan memberikan berkat kepada anak-anak, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengingat bahwa banyak orang dewasa berpikir bahwa kita yang tahu tentang Tuhan, anak-anak belajar. Kalian bingung ya mau lihat kemana ya? Lihat sini boleh. Kenapa pendetanya ngoceh aja katanya. Mari silakan menghadap saya. Saya mau jelasin dulu sama mama, papa, opung, oma, opa, kalian ya. Banyak kita berpikir bahwa orang dewasa lah yang merasa tahu tentang Tuhan dan kita mau mengajarkannya kepada anak-anak. Saudara-saudara, penelitian psikologis baru-baru ini terus mengingatkan bahwa anak-anak punya caranya sendiri untuk mengenali Tuhan. Anak-anak tahu bagaimana merasakan cinta. Banyak orang yang tahu khotbah tidak tahu tentang cinta. Orang bisa bicara tentang iman tapi tidak tahu bagaimana menghadirkan kebenaran. Dari dulu Tuhan Yesus bilang, lihatlah anak-anak. Saudara-saudara, kita bukan cuma mendukung anak-anak, tapi kita percaya bahwa kita bisa belajar dari anak-anak. Mari kita menyambut anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka terus mengembangkan iman. Adik-adik, kita bersama-sama menyiapkan sekolah minggu, kita menyiapkan hati supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan baik. Mari kita bersama berdoa dan menerima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami percaya bahwa Engkau bekerja di tengah anak-anak kami. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala di dalam hati mereka, di dalam kepolosan mereka, di dalam kehidupan mereka, supaya mereka memuliakan Tuhan dan dapat mengajarkan kepada kami semua tentang cinta Tuhan yang baik dan benar itu. Tuhan, tolong kami orang tua agar kami dapat dan membuka diri untuk belajar dari anak-anak kami, agar mereka semua menjadi bagian dari hidup menggereja kami. Karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin menerima berkat-Mu. Berkatilah agar sekolah minggu, ibadah anak dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertai anak-anak kami. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan diri. Kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dan kasih karunia-Nya. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi, dan akan kita tutup dalam doa bersama. Mari kita berdoa.

0: Ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami atas segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan kepada-Mu. Sucikan dan pulihkanlah hati kami, Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan beribadah dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah datang mengaku dosa, maka marilah kita meneguhkan keyakinan kita akan anugerah pengampunan yang Tuhan beri. Berita anugerah diambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ada kalanya kita menghadapi jalan yang tidak mudah dan tidak selalu mendapat apa yang ada di depan kita. Namun sebagai orang percaya, kita diajak untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia selalu menyertai serta menuntun setiap langkah kita.
1: Karena itu, marilah kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun kita tidak dapat melihat jalan yang akan kita lalui, kita yakin bahwa Tuhan selalu memegang dan menjaga kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Walau ku tak dapat melihat."

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami ingin belajar untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang baik itu. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk belajar, melihat dan mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan membaca Alkitab, Tuhan juga memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ini boleh menjadi bagian dari kami belajar untuk melihat rancangan dan rencana-rencana Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan 28. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi, bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Demikianlah sabda Tuhan.

30. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online maupun kita semua yang ada di sini. Saudara-saudara, tema dari ibadah kita, termasuk juga pada renungan kita adalah karma atau rencana Tuhan. Kalau pakai atau berarti asumsinya kita diajak untuk memilih karma atau rencana Tuhan. Kita nanti akan lihat ya tema ini dengan baik. Tapi saya mau menyampaikan beberapa hal di awal. Pertama, renungan ini akan mendasarkan dirinya pada kejadian kitab yang kita baca pertama secara utama. Nanti kita akan lihat hubungannya dengan Roma 8 tentu, tetapi kejadian 29 yang kita akan pakai, yaitu cerita tentang Yakub yang kemudian menikah dengan Lea, tapi sebetulnya dia tidak cinta sama Lea, lalu dia memilih untuk kemudian menikah lagi, dia ingin dapat tetap adiknya Lea yang namanya Rahel. Tadi kita sudah mengikuti ceritanya dalam kejadian 29. Nah, saudara-saudara, karena kita mendasarkan diri kita pada teks kejadian 29, maka saya punya dua disclaimer. Yang pertama, saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa kejadian 29 adalah contoh yang secara harafiah bisa diikuti oleh keluarga-keluarga atau orang yang mau nikah. Ini kesalahpahaman dan kesesatan. Rada bahaya, saudara-saudara. Kalau kita gak cinta sama pasangan kita, berarti boleh nikah lagi. Kan gitu ya, Yakub gak cinta sama Lea. Tadi bacaannya Alkitabnya diambil dari terjemahan baru yang edisi pertama ya. Lea dikatakan matanya tidak berseri gitu ya katanya ya. Lea lebih cantik. Ini penerjemah di edisi pertama rada-rada pro Rahel. Jadi Rahel cantik, Lea tidak berseri. Kalau saudara mempunyai Alkitab terjemahan baru edisi kedua, saudara akan lihat kalimatnya

lebih menarik. Ayat 17 ya. Lea itu bermata lembut. Sipit kali ya. Ah, saya gak tahu. Orang Cina jangan-jangan ini. Lea bermata lembut, Rahel elok parasnya. Dua-duanya perempuan yang cantik, semua perempuan cantik dan semua laki-laki ganteng, kan gitu. Tetapi memang Yakub cintanya sama Rahel. Tapi Laban nipu. Nah, kenapa bisa gitu? Memang kudu kembali ke zaman dulu ya saudara-saudara. Kenapa bisa sampai seperti itu? Gak ada acara pacaran-pacaran soalnya. Langsung tiba-tiba dikasih aja malam-malam, gelap lagi, gak ada lampu, gak kelihatan. Ternyata itu Lea. Dan kecewalah Yakub. Dia tetap menikahi karena sudah. Tapi dia tetap pengen Rahel. Nah, kalau itu dijadiin contoh zaman sekarang harafiah kan ada ngeri ya. Terus orang tua nyontoh kayak Laban. Aduh, anak saya dua, gimana caranya ya tipu-tipu. Itu kalau dilihat-lihat ya saudara-saudara, ceritanya dari pasal 27, pasal 28, saudara akan ngerti. Ini saya mungkin tidak terlalu tepat. Tapi Laban ini, Rahel dan Lea ini seperti paribannya Yakub. Karena Laban itu saudara dari ibunya Yakub yang namanya Ribka. Ya, jadi Laban itu saudara, tapi kayaknya saudara jauh ya. Kalau yang disebut pariban biasanya hubungannya lebih dekat ya, sepupu. Tapi ini agak jauh. Tapi apakah karena kita lalu punya kuasa, karena kita keluarga, karena kita saudara lalu boleh nipu gitu? Jadi saudara-saudara, disclaimer satu ya, jangan memahaminya dengan cara harafiah begitu saja. Cerita ini punya sesuatu yang perlu kita dalami. Disclaimer yang kedua. Disclaimer yang kedua ini menurut saya lebih serius karena berkaitan dengan tema. Saudara-saudara, pasti saudara sekarang sudah punya bayangan kenapa tema itu muncul. Karma atau rencana Tuhan? Saudara bisa bayangkan? Kenapa tiba-tiba muncul kata karma? Saya yakin siapapun yang memikirkan tema ini dan sengaja untuk mengajak kita berdiskusi, karena kita tahu cerita Yakub itu kayak kena batunya, saudara-saudara. Yakub itu kan dalam cerita, buat sebagian kita saya rasa tahu ya, sebagian mungkin kalau belum tahu bisa lihat lagi dari pasal 27. Saudara-saudara, Yakub itu kan pernah nipu papahnya, Ishak. Dia bersama ibunya kong kali kong, bersama dengan Ribka ibunya Yakub, dia menipu Ishak papahnya, ayahnya yang sudah tidak bisa melihat, dengan pura-pura menjadi Esau, kakaknya Yakub, untuk mendapatkan berkat. Berkat itu menjadi sangat penting pada kultur itu, pada tradisi itu. Berkat anak sulung, sebuah berkat yang sangat dinantikan oleh anak-anak sulung, gitu ya. Lalu Yakub pura-pura jadi Esau ketika Esau lagi berburu, tangannya dibulu-buluin karena katanya Esau tangannya berbulu. Lalu papahnya karena buta hanya megang, oh ya ini berbulu, ini Esau gitu ya. Siapa kamu? Aku Esau. Diberkatilah Yakub sehingga kemudian Yakub mendapatkan berkat yang bukan miliknya. Lalu kaburlah dia karena Esau marah betul, sampai Esau ingin membunuh Yakub, bayangkan ya. Dan ini sering terjadi juga kan sampai dengan sekarang, kemarahan, iri hati, luka yang mendalam lalu muncul sebagai bentuk kekerasan bahkan pada keluarga. Esau ingin membunuh Yakub karena Esau menipu ayahnya dan menipu Esau. Nah, Yakub kemudian ditipu oleh Laban. Maka kita berpikir karma. Gitu kan? Siapapun yang memikirkan tema ini mungkin arahnya jadi ke situ. Karma, saudara-saudara. Karma itu menjadi sesuatu yang selalu dipahami sebagai kalau berbuat jahat akan menerima kejahatan. Ayo, siapa saudara-saudara yang senang nonton YouTube Instant Karma? Yang nyopet, kabur, masuk got. Syukurin, karma. Naik mobil, mepet, ketahuan polisi, syukurin, karma. Gitu kan ya, saudara-saudara. Pikirannya adalah karma itu adalah bahwa kalau berbuat jahat, akan menerima kejahatan. Saudara-saudara, kalau sebagian dari kita merasa bahwa kita setuju-setuju saja dengan itu, memang gak ada salahnya ya, saudara-saudara. Kalau berbuat jahat, kita berharap orang dapat hukuman gitu loh. Ya. Tapi masalahnya, gak selalu orang bikin jahat dapat hukuman. Banyak orang nipu, terus aja nipu, jadi bagus tuh. Kaya, diberkati, aktif di gereja,
jadi pendeta. Bisa gitu kan? Terus karmanya di mana? Instan karma hanya ada di YouTube. Karena dalam kehidupan tidak selalu ada instan karma. Tidak selalu adalah ada orang berbuat jahat lalu kemudian mendapatkan jahat juga. Saudara-saudara, lalu kita gak pilih punya. Oke, karma, karma atau rencana Tuhan? Kita ganti, rencana Tuhan. Tapi pengertiannya kadang-kadang sama juga sih, saudara-saudara. Rencana Tuhan itu adalah kalau orang berbuat jahat, dia akan terima lagi jahat. Orang berbuat baik akan terima lagi berbuat baik. Itu rencana Tuhan. Jadi pikir-pikir mirip-mirip juga dengan karma, hanya supaya kelihatan agak Kristen, diganti Tuhan. Kalau karma itu semesta, kalau Kristen Tuhan. Lebih Kristen lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan merancang seluruh hidup kita. Kalau berbuat jahat, nanti dapat yang jahat, berbuat baik, dapat yang baik. Tapi nanti saya akan kembali lagi, saudara-saudara. Ada banyak kenyataan bahwa orang yang jahat terus aja bisa jahat dan baik. Baik-baik maksudnya hidupnya. Ada orang yang berusaha baik, gak nerima yang baik, gak selalu menerima yang baik. Kalau saudara ingat khotbah saya berbulan-bulan yang lalu, pasti gak ingat, saudara-saudara. Berbulan-bulan yang lalu ya, apalagi oh, minggu lalu aja belum tentu ingat. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita ketika saya ketipu. Dan saya bilang bahwa kenapa kalau kita berbuat baik, berusaha berbuat baik, malah dapatnya sering yang gak baik. Terus rencana Tuhan ini gimana kalau dipakai definisi karma tadi? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya ingin mengajak bahwa tema kita, karma atau pilihan, karma atau rencana Tuhan ini, perlu kita lihat dengan cukup mendalam. Hati-hati dengan kesalahpahaman. Karma itu bukan cuma sekedar soal berbuat tidak baik. Karma itu konsep teman-teman Hinduism, Buddhism yang memahami bahwa ada semacam siklus bolak-balik, timbal balik dalam kehidupan di mana semesta itu akan mengatur hidup tidak baik, akan menerima tidak baik, hidup baik akan menerima baik, dan itu gak selalu instan, kadang-kadang juga panjang. Ada orang yang berusaha baik tapi tidak selalu langsung dapat baik. Dia akan tunggu lama. Mampu gak orang hidup dalam karmanya, dalam hidupnya, dalam tindakannya. Jadi bukan cuma hukuman loh. Nah, rencana Tuhan juga begitu. Rencana Tuhan itu kan bukan hanya bicara tentang hukuman. Kalau dipasang rencana Tuhan itu dalam cerita Yakub, lalu gimana terjemahannya? Tuhan memang merencanakan supaya Yakub mengalami keburukan. Jadi Tuhan tuh rencananya buruk gitu. Atau apakah rencana Tuhan untuk tipu-tipu gitu loh? Memang Tuhan ngatur supaya orang tuh boleh nipu, boleh nipu, boleh nipu. Kan jadi kacau tuh definisinya. Maka saudara-saudara, pilihan karma atau rencana Tuhan harus kita lihat mendalam dari kitab Kejadian 29 maupun Roma pasal 8. Yuk kita lihat ya saudara-saudara ceritanya. Ini sebetulnya agak frustasi saya, saudara-saudara. Kejadian 29 ayat 15 sampai 28 itu adalah satu potongan dari cerita yang sangat besar tentang Ishak, Ribka, Yakub, Esau, Laban, Lea, Rahel, bahkan dengan anak-anaknya kemudian yang menjadi bangsa Israel itu dalam kitab Kejadian. Cerita ini harusnya dibaca tidak bisa sepotong ayat 15 sampai 28. Ini setidaknya harus dibaca dari pasal 27 sampai dengan pasal 30. Yuk kita baca, saudara-saudara. Khotbah kita akan selesai nanti sore. Saudara-saudara PR ya, boleh-boleh tuh dibaca ceritanya dari pasal 27 sampai 30 supaya dapat konteks besarnya. Saya akan coba bantu kita untuk melihat hal penting. Hal yang paling penting adalah, saudara-saudara, cerita kita ini, Yakub ini adalah cerita tentang hidup. Hidup itu tidak sempurna. Hidup itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Ada penipuan, ada kebohongan, ada kemarahan, ada iri hati, ada luka batin. Hidup itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Kalau saudara baca dari pasal 27, saudara akan melihat bagaimana Yakub bersama ibunya Ribka menipu Ishak sehingga Esau marah betul dan ingin membunuh Yakub. Laban menipu Yakub karena Laban punya kepentingan untuk membuat Lea dinikahi lebih dulu daripada Rahel.
Yakub yang tidak cinta sama Lea, mengabaikan Lea dan lebih mencintai Rahel. Kalau saudara baca pasal 29 ayat 31 sampai 35, sedih sekali loh. Kalau saudara perempuan atau saudara bisa menghayati sisi POV dari Lea. Lea itu sampai berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, ini anak pertama, semoga suamiku mencintaiku. Enggak tuh. Yakubnya lebih cinta Rahel dan mengabaikan Lea. Anak yang kedua lahir, lalu Lea berdoa, Tuhan, ini anak kedua, semoga suamiku mencintaiku. Sedih kan, saudara-saudara? Ini ketidaksempurnaan. Ketika Rahel lalu ternyata tidak punya anak, Lea yang punya anak. Nanti ceritanya saudara bisa lihat. Rahel ternyata gak bisa punya anak. Dan Rahel iri hati sama Lea. Dan ia terus lalu memaksa Yakub untuk, ayo punya anak saja dari hambaku, Silpa, supaya punya anak kamu atas namaku. Tuh bayangin kalau teks-teks kayak gini harafiah, saudara-saudara, kan rada serem ya. Aduh, ini ayat-ayat ini berbahaya kalau tidak dijelaskan dengan baik. Saudara-saudara, menunjukkan ketidaksempurnaan yang sempurna menurut saya. Orang nipu, orang punya kepentingan, orang dendam, orang marah, orang ingin membunuh, orang iri hati. Setiap kehidupan ternyata menggambarkan ketidaksempurnaan. Saya bisa tambah lagi ketidaksempurnaan itu karena kita bisa lihat masyarakat, budaya yang bikin kayak begitu. Perempuan yang tidak punya anak seolah-olah tidak berguna, makanya iri. Kalau masyarakat kita bisa mengatakan, kalau tidak punya anak tidak apa-apa karena kita mau memuliakan Tuhan meskipun kita tidak punya anak, maka kita akan melihat dengan cara beda. Betul gak? Tapi karena doktrin kita adalah gak punya anak, jangan-jangan dosa nih. Oh, ada masalah di keluarga, jangan-jangan masalah nih. Oh, karena ini tidak sempurna, Tuhan gak memberkati nih. Lalu kita mulai bikin pembedaan di dalam kelompok, siapa yang lebih suci dan siapa yang lebih benar. Iri hati, culas, sombong, arogan muncul seringkali karena doktrin, karena budaya, karena masyarakat. Budaya yang tertutup membuat Laban bisa nipu Yakub. Budaya yang sama menempatkan Lea sebagai perempuan yang gak bisa punya kuasa untuk menentukan dirinya sendiri. Dia hanya bisa nurut sama ayahnya dan menerima kondisi hidupnya. Semua urusan laki-laki. Maka saudara-saudara, cerita kejadian 29 bersama dengan mulai kejadian 28, bahkan mulai dari kejadian 1 ketika manusia diciptakan, maka semua ini adalah cerita tentang betapa tidak sempurnanya hidup. Kalau kita mau mencoba untuk berefleksi, maka mulailah dengan ini. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Di dalam dosa, di dalam kelemahan, apapun yang doktrin sering katakan, tetapi hidup kita tidak sempurna. Ada banyak persoalan-persoalan yang seringkali harus kita tanggung, termasuk ketidaksempurnaan ketika kita melihat orang udah kaya dapat jabatan korupsi. Orang udah kaya punya perusahaan banyak masih bikin SPPG. Iya kan? Ini kan cerita kemarahan banyak orang. Kalau SPPG dibikin demi supaya memang mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini bergizi, mulia. Tapi kalau SPPG ini dibikin supaya dapat cuan lebih banyak lagi dari harta yang sudah banyak, itu kita nonton. Kita lihat itu. Tapi baik-baik saja tuh. Jalan-jalan aja. Yang harusnya ditangkap gak ditangkap. Yang harusnya bertanggung jawab tinggal minta maaf. Hidup ini tidak sempurna. Mari kita mulai dengan ini, saudara-saudara. Maka pertanyaannya bukan sekedar karma atau rencana Tuhan sekarang. Pertanyaannya jadi gerak ke arah yang lebih berbeda. Di dalam ketidaksempurnaan, bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan? Bagaimana kita mencoba menerjemahkan? Saudara-saudara,
ayat 15-28 dalam Kejadian 29 ini lalu mencoba untuk memperlihatkan potongan cerita Yakub dalam ketidaksempurnaan itu. Tidak cukup banyak hal yang sebetulnya bisa langsung didapat. Karena yang didapat justru adalah Yakub ditipu Laban, Yakub enggak suka Lea, Yakub akhirnya dapat Rahel. Gitu ya. Itu yang saya bilang, saya agak frustasi. Begitu berhentinya di ayat 28, aduh. Kalau diterusin ke ayat 30, berhenti di ayat 30, lebih serem lagi. Yakub menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun. Padahal setelah itu cerita Lea yang bersedih karena diabaikan. Rencana Tuhan tuh bikin ada orang perempuan yang terpinggirkan dan sedih. Rencana Tuhan tuh gak peduli sama Lea. Rencana Tuhan itu adalah membenarkan Yakub yang bersikap diskriminatif. Rencana Tuhan itu membenarkan Laban boleh tipu-tipu. Apa rencana Tuhan? Balik, saudara-saudara. Kita harus balik lagi pada framingnya. Hidup itu tidak sempurna. Maka cerita ini berbicara tentang bagaimana Yakub harus hidup di tengah ketidaksempurnaan dan bagaimana Yakub seharusnya belajar untuk menemukan makna, menemukan sikap, menemukan tindakan, menemukan Tuhan di dalam seluruh perjalanan ketidaksempurnaan itu. Sekali lagi pasal 29 ayat 15-28 mungkin tidak persis memperlihatkan itu. Tapi saya ajak sedikit saudara melihat, kalau saudara melihat pasal 28. Ketika Yakub mimpi di sumur, saudara mungkin tahu ya ceritanya ketika ada tangga yang sampai ke sorga dan kemudian Yakub bermimpi. Di dalam peristiwa itu ada ayat-ayat yang bagus. Dua ayat yang saya tunjukin, pasal 28 ayat 16 sama pasal 28 ayat 20. Saudara-saudara, di dalam ayat 16 dan ayat 20 pasal 28, Yakub di situ belajar untuk bicara begini. Tuhan itu sebenarnya ada, tapi aku sering tidak melihat. Lalu di dalam ayat 20 dia bilang, kalau aku belajar melihat dan merasakan penyertaan Tuhan, maka aku akan belajar menghormati Tuhan dalam hidupku. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa cerita ini ingin berbicara bagaimana Yakub belajar hidup di tengah ketidaksempurnaan? Karena ayat-ayat ini, Yakub diajak untuk belajar melihat Tuhan yang sebenarnya ada tapi sering tidak kita lihat. Dan belajar melihat Tuhan itu lalu belajar untuk melakukan yang benar. Roma 8 bicara tentang itu. Orang yang dipilih adalah orang yang hidup dalam roh. Dan orang yang hidup dalam roh adalah orang yang melakukan kehendak dan rancangan rencana Tuhan. Persoalannya, apakah kita semua adalah orang yang mau atau tidak melakukan kehendak Tuhan? Mau atau tidak mencoba untuk merenungkan hal yang seharusnya saya kerjakan dalam hidup. Mencoba untuk membangun pengertian tentang apa yang seharusnya saya lakukan dalam hidup, sekalipun dalam ketidaksempurnaan. Maka saudara-saudara, kalau kita kembali dalam cerita ini, maka Yakub itu adalah orang yang sedang berjuang untuk menemukan Tuhan. Ketika ia ditipu oleh Laban, ketika ia harus bekerja 7 tahun, ketika ia menerima Lea, ketika ia menolak Lea, ketika ia mencintai Rahel, ketika ia ternyata tidak punya anak dari Rahel. Apakah Yakub berhasil? Apakah Yakub sempurna? Apakah dia orang baik? Saya akan mengatakan, tidak baik-baik saja kan? Yakub bersedia kerja 7 tahun untuk dapat Rahel, ditipu. Tapi dalam ditipu dia berusaha untuk, oke, kalau begitu saya kerja lagi 7 tahun. Saya berusaha untuk, kelihatannya baik, dapat Rahel. Tapi setelah dapat Rahel, dia mengabaikan Lea, jatuh lagi dalam dosa. Ketika ia suka sama Rahel, ternyata Rahel gak punya anak. Lalu ia akhirnya menghamili hambanya. Dan begitu banyak peristiwa, naik, turun, terus menerus sebagai bentuk, aku tahu Tuhan ada, tapi sering aku tidak melihat Tuhan. Saudara-saudara,
Kejadian 29 dan Roma 8 ingin berbicara kepada saya dan kita semua soal bagaimana saya berjalan dalam hidup di tengah ketidaksempurnaan, di tengah turun dan naiknya, kita berusaha untuk terus belajar mengenali Tuhan. Ini adalah perjalanan hidup. Rencana Tuhan itu bukan hukuman. Rencana Tuhan juga bukan sekedar semua baik-baik saja. Kenyataannya enggak. Rencana Tuhan harus dipahami sebagai kesediaan kita di dalam ketidaksempurnaan berjalan dan terus menemukan, berusaha menemukan Tuhan. Kalau kita ditipu, bagaimana kita terus belajar menemukan Tuhan? Ketika kita disakiti, bagaimana kita belajar menemukan Tuhan? Di dalam kelemahan kita bisa marah luar biasa, ingin membunuh rasanya seperti Esau. Tapi bagaimana caranya kita menemukan Tuhan dalam kemarahan? Kalau saudara membaca cerita di dalam pasal 31 atau 32, itu cerita yang sangat bagus. Bagaimana Esau yang mau membunuh Yakub itu lalu belajar menjadi Esau yang mengampuni Yakub. Dan bagaimana Yakub mengatakan, di wajahmu aku melihat Allah. Yakub bisa baik, tapi Yakub juga bisa jatuh. Persoalannya bukan apakah kita selalu baik atau apakah kita selalu jatuh. Persoalannya adalah apakah kita mau berusaha menemukan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Itulah yang ingin ditawarkan pada kehidupan. Hidup kita tidak sempurna, saudara-saudara. Marilah kita daftar dan jejerkan ketidaksempurnaan kita. Tetapi kita tidak berhenti hanya di labeling karma. Atau ini rencana Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara. Banyak loh orang yang depresi gara-gara agama. Saya baru melakukan penelitian bersama seorang kolega di Fakultas Teologi Duta Wacana. Mau dikonferensikan beberapa minggu ke depan, bulan Agustus. Dan saya menemukan, kami menemukan bahwa banyak unsur dalam agama yang bikin orang pengen bunuh diri loh. Itu sudah ditemukan. Sebetulnya tanpa penelitian juga banyak ya. Banyak orang ingin bunuh diri justru karena khotbah, justru karena teman yang katanya seiman, justru karena doktrin, justru karena budaya, justru karena orang tua. Rencana Tuhan itu bukan malah menghadirkan kepahitan-kepahitan lebih banyak. Hidup ini sudah pahit. Rencana Tuhan adalah berusaha untuk menemukan ruang. Menemukan Tuhan. Menemukan kekuatan. Menemukan semangat. Bagaimana kita seharusnya berjalan. Ini bukan sekedar karma atau rencana Tuhan yang label. Yang kulit. Kita harus keluar. Karma oke kok. Kalau kita berbuat baik akan dapat baik. Tapi persoalannya adalah apakah kita mampu berbuat baik ketika menerima tidak baik. Apakah kita mampu tetap memuliakan Tuhan dan menemukan Tuhan ketika kita jatuh, ketika kita marah luar biasa? Bagaimana kita menjadi orang tua yang kalau anaknya punya kebutuhan khusus karena disabilitas, dia tidak terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau menghukumku? Kenapa hidupku menjadi menderita? Kenapa Tuhan membiarkan hal yang tidak baik ini terjadi? Kenapa anakku tidak seperti anak-anak lain? Doa itu menyakiti. Menyakiti anak-anak disabilitas. Doa itu datang dari kita yang gagal untuk hidup dalam rencana Tuhan. Ketika hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ganti doanya. Tuhan, aku mau belajar bersama engkau untuk terus mencintai anakku. Keluarga tidak semua sempurna, saudara-saudara. Hidup suami istri tidak semua baik-baik. Tapi doa kita tidak boleh menjadi doa yang terus menuduh. Dosa siapa nih? Masalah siapa nih? Yang membuat kita lalu menjadi orang-orang yang tidak mampu bangkit. Karena cerita Roma 8 dan Kejadian 29 bercerita tentang bagaimana kita menemukan dan belajar menemukan Tuhan. Saya mau nutup ya, marah-marah saya ini, saudara-saudara.
Ada orang yang suka bilang, ya Handi ini kalau khotbah marah-marah aja gitu. Saya tuh kadang-kadang marah, termasuk marah pada diri sendiri, saudara. Marah pada kehidupan. Coba saudara, kalau ngikutin berita Indonesia ini, apa gak bikin kita marah ya? Nontonin sesuatu yang bikin kita, apa sih yang sebetulnya terjadi di negara ini? Rajin agama, rajin doa, ranking 1 lo doa di Asia. Doa tiap hari itu Indonesia ranking 1. Tapi korupsinya ranking 2. Sebentar lagi jadi 1. Apa yang jadi masalah dengan kita? Gereja ini penuh. Tapi kenapa kita tidak jadi baik? Makanya saya termasuk orang yang selalu mengkritik ya saudara-saudara. Selalu membuat kritik. Fenomena minta maaf itu loh. Ya baiklah minta maaf di media. Tapi perhatikan ya saudara-saudara. Budaya minta maaf ini entah kenapa lalu muncul begitu kering. Mungkin karena ini juga ya, karena teknologi, karena media sosial. Itu kan budaya formalitas normatif yang di luar. Orang lebih senang yang dilihat daripada mencoba memikirkan yang dihidupi. Jadi kalau ada orang arogan di jalan mukulin satpam, minta maaf bisa selesai. Terus sebelnya lagi pejabatnya bilang, ini kesalahpahaman sudah diselesaikan. Lah saya kan langsung nulis di YouTube, jarang-jarang nulis komen. Kesalahpahaman beda dengan pelanggaran hukum. Makanya minta maaf, tapi yang arogan tetap ada. Diviralin kayak apa? Yang mukulin orang di jalan banyak. Diviralin kayak apa? Pejabat tetap korupsi. Masyarakat tetap bohong. Kita tetap senang melanggar aturan. Kenapa? Karena minta maaf ini. Tuh, saya hampir keluar kata kasar. Katanya, jangan kata-kata hati-hati ini direkam. Karena minta maaf ini seringkali omong kosong. Minta maaf tidak datang dari kesediaan orang untuk belajar melalui pengalaman. Kalau orang yang belajar dari pengalaman, dia dipermalukan, dia sadar. Masyarakat melihat sesuatu yang memalukan, sadar. Masyarakat kita nonton yang memalukan, dan masyarakat yang sama melakukan yang sama. Kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan nanti siklusnya sama, minta maaf. Bolak-balik gitu terus. Karena tidak datang di dalam sebuah kesadaran untuk jalan dalam pengalaman. Kalau saya pernah mencuri dan ketahuan dan saya disadarkan melalui peristiwa yang serius itu, saya akan belajar untuk memperbaiki hidup. Hal itulah yang hilang. Tetap ada orang pamer KTA, tetap pakai plat nomor palsu, tetap arogan, tetap korupsi. Di balik kata-kata bagus tentang gizi masyarakat, ada banyak korupsi, ada banyak keuntungan, membohongi orang, membohongi harga. Betapa mudah. Ini gak ngomong cuma pejabat. Kita jangan ngetawain karena itu bukan kita. Karena begitu kita punya kesempatan, kita melakukan yang sama. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita tidak tahu bagaimana caranya hidup dalam rencana Tuhan. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, cukup ya marah-marahnya. Mari kita belajar untuk menghayati ketidaksempurnaan, tapi belajar terus menemukan Tuhan. Sehingga kita tidak cuma omong tentang Tuhan, tapi hidup dengan Tuhan. Untuk saya, pendeta, dosen, untuk kita semua, gereja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.

0: Mari suruh saudara kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah yang baik, kami sadar bahwa menjadi gereja dan murid Kristus adalah soal terus membiarkan hidup kami membuka mata, hati, dan membiarkan karya roh bekerja untuk membuat kami melihat Tuhan bangkit dari dosa tetapi tidak angkuh di dalam kesombongan hidup. Kami terus belajar untuk bangkit dari kesalahan, memperbaiki apa yang tidak sempurna, tetapi kami juga terus mensyukuri dan hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami agar menjadi gereja yang hidup sungguh-sungguh sebagai gereja, yang tidak hanya puas karena kami berkumpul pada hari Minggu, tetapi kami juga tahu bahwa hidup menggereja kami adalah di dalam keseharian. Negara kami membutuhkan banyak orang yang baik, karena ada begitu banyak tontonan ketidakbaikan. Biarlah kami bersama-sama bangkit, sehingga di dalam ketidakbaikan, kami belajar untuk menjadi lebih baik bersama dengan Engkau. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini, agar jemaat Tuhan GKI Gejayan, bersama dengan gereja-gereja di berbagai tempat, kami juga dengan seluruh aktivitas gereja, tidak hanya berhenti di dalam ibadah minggu. Kami menjadi gereja yang terus-menerus mencari, belajar, menggali apa yang Tuhan kehendaki di tengah begitu banyak cerita, keluhan, kesedihan, luka-luka di dalam kehidupan kami. Gereja seringkali tidak mendengar karena kami tidak bicara. Tapi seringkali juga kami sudah bicara tetapi gereja tidak mendengarkan. Tuhan, tolonglah gereja-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa bagi banyak saudara-saudara. Secara khusus kami mau berdoa agar studi, pekerjaan, pergumulan itu sungguh-sungguh dapat dilewati dengan baik. Kami berdoa untuk saudara Rachel Siski, saudara Pradana Saktia Adi, saudari Christine Piok, saudari Fiorenza, Bapak Eko Susilo Hadi, saudari Vina dan Fani, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almendo, saudari Ivana, saudari Avila, saudara Meldrick, ibu Grace Tri, Imelda dan suami, saudara Mikael Fieri. Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan hadirlah dan buatlah mereka dapat melihat Engkau yang seringkali tidak terlihat itu. Kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit dan membutuhkan masa pemulihan. Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, Ibu Familia Susilawati, Ibu Hidup Raharjo, Bapak Paulus Suroto, Ibu Rusmi, Ibu Yuli Kendro. Kami ingin berdoa bagi mereka semua, bahkan mereka yang tidak kami dapat sebutkan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup iman yang tidak mudah. Menemukan Tuhan justru di dalam ketidaksempurnaan. Tolonglah kami. Kami ingin mengakhiri doa ini untuk bangsa kami. Tuhan, seringkali kami tidak tahu harus berdoa apa lagi. Doa kami tidak cukup hanya sekedar mengatakan berkatilah pimpinan dari pusat sampai ke daerah. Karena ada banyak tontonan dan hal yang tidak sempurna dari pusat sampai daerah. Bahkan di tengah masyarakat. Kami harus berdoa dan bekerja dalam bentuk yang berbeda. Karena itu kami ingin mulai dengan doa kami. Tuhan, kami mau bekerja dan berusaha menemukan Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan yang penuh dengan cinta dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang mengabaikan itu. Kami tetap akan mau berdoa dan bekerja sekalipun orang di sekitar kami mungkin tidak sama dengan kami. Kami mau terus menjadi murid-Mu sekalipun kami dilawan dan ditentang. Kami mau tetap tekun mencari Tuhan sekalipun kami seringkali gagal. Ya Tuhan, tolonglah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin.
1: Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan pada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan dan juga dapat memberikan persembahan via online melalui Kris, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasari dari firman yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Sambil persembahan dijalankan, marikah kita menyanyikan PKJ 146, bawa persembahanmu.

0: Mari kita bawa persembahan dalam doa. Dengan segala keterbatasan, kekurangan kami, ya Tuhan, kami ingin terus belajar untuk bersyukur. Kami ingin terus belajar untuk menyerahkan hidup kami. Kami ingin belajar untuk menyerahkan waktu kami. Dan kami saat ini berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, walaupun tidak seberapa, namun kami mohon berkat-Mu dan kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Kejayan, berikan hikmat kebijaksanaan agar GKI Kejayan ini boleh mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati kehidupan kami, dan kiranya Tuhan terus menguatkan kami dalam kehidupan dan pergumulan kami. Terima kasih Allah yang baik, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan membawa firman Tuhan sebagai pedoman dan tetap mengandalkan penyertaan-Nya dalam setiap langkah kita.
2: Dalam menghadapi setiap badai dan pergumulan kehidupan, janganlah kita takut, sebab Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Marilah bersama-sama kita menyanyikan PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu.

Saudara-saudara, pulanglah dan lanjutkanlah hidup menggereja saudara-saudara dengan tetap terus mencoba melihat dan menemukan Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan dan kebenaran dari Tuhan. Terimalah berkat.

kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang kita kenal di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Ayo ikuti Seminar Mendidik Anak di Zaman Sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
7: Love and Inspiration
8: Petra 105.7.

0: siapa Anda? Tolong identifikasi diri Anda, Roger, ganti.
1: Yang penting kondisi sangat gawat, setiap menit harus ada orang yang...
0: Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Ya?
1: Setiap menit ada orang yang mati, tanpa dengan izin. Belum lagi setiap harinya ada 2000 kursi.
0: Ya?
1: Pos kami tidak lama lagi hancur, tidak ada yang mendoakan kecil kami, halo?
0: Halo? Ya, saya menangkap berita Anda. Saya harus berbuat apa?

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.

Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hai teman-teman, this is another song for JPCC Worship Favor nanti March 21st di Istora Senayan. Lagu ini judulnya Karena Salibmu, Because of Your Cross, dan ditulis oleh teman kita Andre Hermanto. And this is our acoustic demo of the song.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
1: Mekaten sabdanipun Gusti Allah, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestokaken pangandikanipun Gusti. Haleluya.

Bapak Ibu lan prosedere ingkang kinasih, semoga kita sesarengan ngrepekaken kidung pasamuan Jawi. Satu sang dosa kali pada setunggal dumugi kali isine kabar kapingahan.

Nah, dumateng Gusti Allah. Dados saksinipun Sang Kristus. Pinuji Gusti Allah. Semua kita sengker kanthi nampi

Semoga kita sarangan ngerpeakan Kidung Pasamuan Jawi sekawan atus seket songo wados tunggal dubugi kalih pinujio Allah Sang Romo.

Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama

0: Feryadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif, wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selamat beribadah. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening atau dimatikan. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, ibadah hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, ibadah pukul 09.00 WIB. Kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kebijaksanaan Allah, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro, pemusik Saudari Ayunda, prokantor kantoria dari Paduan Suara Maranatha, lektor Ibu Lydia Kristiani, pemazmur Saudara Erik. Mari jemaat sekalian kita ambil saat teduh sejenak.

Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih Tuhan, di tengah dunia yang menawarkan hikmat sementara, Tuhan mengundang kita untuk hadir dalam hadirat-Nya. Kebijaksanaannya menuntun, menyelamatkan, dan memberi kedamaian sejati. Mari kita menyembah Dia, Sang Sumber segala hikmat. Semua bunga ikut bernyanyi.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu ini? Baik, luar biasa, dan ragam kebaikan serta kebajikan yang lain yang kita yakini bahwa itulah yang senantiasa Tuhan sediakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan segala kebaikan itu kita dimampukan untuk melangkah dengan lebih pasti atas masa lalu yang sudah kita tapaki, kita bersyukur, dan atas masa depan yang akan kita jalani, kita bersama-sama menjalaninya dalam keyakinan iman. Namun demikian, kita juga sadar hidup senantiasa menawarkan beragam pilihan. Hidup senantiasa menawarkan beragam kesulitan dan tantangan-tantangannya sendiri. Kita bersyukur ada akal budi yang bisa kita pakai. Kita bersyukur ada perasaan. Kita bersyukur ada kekuatan yang kita miliki, sehingga kita merasa begitu yakin. Tetapi ada kalanya kita pun merasa tidak berdaya. Tak tahu lagi harus mengadu kemana, tak tahu lagi harus bertindak apa. Pada waktu itulah di dalam diam, kita percaya Tuhan akan berkenan memberikan hikmat-Nya, sehingga kita akan tetap mampu melangkah apapun goda dan tantangan yang ada di hadapan kita. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan, Sang Sumber segala hikmat, bumi dan langit, pujilah.

Bapak Ibu, ini saatnya kita mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Bapa. Mungkin seringkali kita merasa bijak dan mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga mengabaikan petunjuk Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Bijaksana, tiada yang tersembunyi. Dengan kerendahan hati, marilah mengakui segala dosa dan keterbatasan kita di hadapannya. Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdoa secara pribadi.

Bapa, inilah seru doa kami. Ampunilah kami bila mana dalam kehidupan ini seringkali kami mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah Bapa kami, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami lupa untuk memohon petunjuk-Mu, ataupun kami seringkali mengabaikan peringatan-peringatan-Mu. Bapa, ampunilah kami dan tolonglah kami, untuk kami boleh menyadari siapa kami di hadapan-Mu, dan berilah kami kerendahan hati sehingga kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan petunjuk-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.

Berita anugerah dari Tuhan bagi kita menurut 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Di dalam kasih Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara.

0: Kita siapkan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk setiap lembaran hari-hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami isi dan kami hiasi dengan ragam kebaikan dan kebajikan. Bila kiranya topangan Roh Kudus memampukan kami untuk berkarya sebagaimana Tuhan percaya kepada kami, maka kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang kami harapkan menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi penuntun bagi langkah juang hari-hari kami. Namun kami sadar hikmat kami terbatas, pengetahuan dan penghayatan kami juga terbatas. Oleh karena itulah kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang mengurapi dan memampukan kami, memberkati hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat menerima dan menghayatinya dengan baik, bahkan kami terdorong untuk melakukannya. Setiap kami yang membacakannya, setiap kami yang mendengar, setiap peralatan yang kami pakai, biarlah semuanya ada dalam lingkupan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Jemaat, mari bermazmur dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136.

Renungkan berdasar pada 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 12. Dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 12 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan, sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau. Juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, secara pribadi saya juga bersyukur hari ini ada kesempatan untuk hadir dan bersama-sama belajar firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini sebuah ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya juga memperkenalkan diri supaya saya yang haus akan kasih sayang nanti dikenal gitu ya. Saya Iwan Sukmono, Bapak Ibu, pendeta di GKI Bojonegoro. Apakah ada yang pernah ke Bojonegoro? Ada yang merasakan airnya Bojonegoro gitu ya? Yang di pojok depan senyum-senyum karena dibesarkan air kapur Bojonegoro. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian dari kecil Tuhan, saya diizinkan untuk melayani bersama-sama dengan jemaat di Bojonegoro sejak tahun 2006 sampai di sekarang ya. Dan sangat menyenangkan, kenapa? Karena di bumi Bojonegoro lah kemudian saya boleh belajar untuk terus bertumbuh menjadi hamba Tuhan, belajar untuk terus bertumbuh menghayati cinta kasih Tuhan. Tentu ada banyak hal yang berbeda ya. Dan oleh karena itu izinkan saya juga menyampaikan salam dari segenap majelis dan jemaat GKI Bojonegoro. Salam damai Bapak Ibu. Iya, Jogja tetap istimewa ya. Iya, Jogja tetap berhati nyaman. Iya, itu pula yang membuat saya hampir tiap tahun selalu liburan ke Jogja. Iya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan Allah itulah tema yang kita hendak renungkan lebih jauh pada saat ini. Dan saya mengawali perenungan ini mengajak kita sekalian untuk mengingat. Langsung tahu Bapak Ibu ya, ini apa ini? Ya, konon ada satu perjalanan yang harus ditempuh oleh 3 orang pemuda. Ada satu ekspedisi yang harus dijalani, mereka harus masuk kepada sebuah pulau, dan oleh karena satu dan lain hal, akhirnya mereka pun tersesat di pulau itu. Hanya tinggal mereka bertiga. Mereka mencoba untuk berkeliling dari satu sudut ke sudut yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain, ternyata mereka betul-betul sendirian. Tapi mereka berusaha untuk bertahan. Mereka berusaha untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya, memaksimalkan energi yang mereka dapatkan, supaya mereka mampu bertahan, bahkan mampu nanti pulang. Bukan berpulang Bapak Ibu ya, tetapi mampu pulang. Di tengah perjalanan kemudian mereka mendapatkan ada satu bangunan tua, dan ternyata di bangunan tua itu ketika mereka bersih-bersih kok ada barang yang unik, kok ada barang yang antik gitu ya. Nah, orang yang punya naluri bisnis begitu kan langsung kelihatan, wah ini pasti ada nilai ekonomisnya gitu ya. Dia coba ambil, salah satu di antara mereka mengambilnya lalu membersihkannya gitu ya. Rupa-rupanya ketika mereka sedang membersihkan itulah mereka menggosok beberapa kali sampai kemudian keluar asap begitu disertai dengan sebuah suara yang menggelegar. Kamu adalah tuanku. Sekarang sebutkan 3 permintaan yang kalian idamkan. Langsung 3 orang ini, 3 pemuda ini Bapak Ibu ya. Mereka sadar, mereka tahu bahwa situasi di sini enggak nyaman, situasi di sini enggak enak gitu ya. Yang satu ingat apa yang ada di rumahnya, yang satu ingat apa yang ada di pekerjaannya, gitu ya. Lalu kemudian mulailah mereka, tidak perlu rapat, karena sudah tahu situasinya dan sudah paham apa yang menjadi kebutuhannya. Lalu yang pertama mengatakan, saya kangen rumah. Saya rindu untuk berkumpul dengan keluarga. Saya rindu untuk menikmati makanan yang siapkan oleh istri. Saya rindu untuk berjumpa dengan anak-anak. Lalu celing, satu orang hilang. Ternyata betul, dia sudah kembali ke tengah-tengah keluarganya. Senang melihat istrinya masih sama, gak kangen gitu ya. Lihat anaknya masih ceria. Gitu ya. Lalu kemudian pemuda yang kedua mulailah dia ingat. Gitu ya. Dia mengingat bahwa hari itu mestinya saya ada di gereja. Hari itu mestinya saya sedang mempersiapkan berbagai macam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan. Saya harus memimpin PA, saya harus ngatur jadwal, saya kemudian juga harus rapat ini dan itu. Gitu. Ini kira-kira pemudanya pemuda mana Bapak Ibu? Jangan-jangan pemuda GKI Ngupasan itu ya. Kemanapun pergi yang diingat rapat. Yang diingat gereja. Wah itu luar biasa. Bapak.
Setelah selesai dia ngomong langsung celing hilang juga. Ternyata dia sudah duduk di ruang rapat bersama dengan teman-temannya yang siap membuat keputusan. Rasanya senang ayam begitu ya. Kemudian tinggallah satu orang yang ketiga. Dia sadar bahwa oh, teman-temannya kok sudah tidak ada semuanya gitu ya. Dia ingat kembali ketika awal pertama masuk ke pulau itu. Dia tahu ada begitu banyak ancaman-ancaman yang siap menerkam. Dia ingat bahwa bekalnya sudah tidak terlalu banyak. Artinya dia sudah mulai ada dalam situasi yang kritis dan krisis begitu. Lalu spontan dia mengatakan apa? Kembalikan teman-temanku. Baliklah.

tepat atau tidak. Setiap keputusan yang baik akan mengantarkan orang untuk menjalani hari-hari yang lebih bermakna, membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif, lebih efisien. Tetapi kalau keputusannya salah, gak peduli itu, oh ngaku gak sengojo kok, kan gak ada istilah gak sengojo Bapak Ibu. Gak peduli itu mungkin juga mengatakan, wong aku spontan. Dia gak peduli juga. Mau spontan, mau sengaja atau tidak, mau dipikir dengan matang atau tidak, semuanya akan ada sebuah konsekuensi. Maka kemudian ada orang yang mengatakan, sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan apakah keputusannya baik. Ya baik. Apakah keputusannya benar? Ya, sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan. Sudah cukup? Belum. Apakah yang baik dan benar itu pasti berguna? Mulailah kita berpikir gitu kan. Sama dengan ketika awal-awal dulu kita mau, wah ini bacanya leksionari atau tidak gitu ya. Wah kalau bacanya leksionari ini baik, baik, benar, benar, berguna. Ya pasti berguna Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita ngambil keputusan, apakah kita tidak mau leksionari? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, baik, benar, dan berguna bisa saja itu menjadi sebuah pertimbangan. Menjadi pertimbangan yang sangat mudah ketika apa? Kita memilih antara yang hitam dan yang putih. Ketika kita memilih antara yang salah atau benar. Ketika kita memilih mana yang baik atau jahat. Tapi kehidupan kan tidak selalu berbicara tentang mana yang putih, mana yang gelap. Seringkali ada di dalam area abu-abu. Dan dalam posisi seperti itulah kadang kita mulai berpikir, bisa enggak ya mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Jemaat sekalian dari kasih oleh Tuhan, hari ini kita mengingat kembali apa yang dialami oleh Salomo. Salomo di Gibeon, dia sedang tidur. Tapi ingat Bapak Ibu ya, tidurnya itu setelah dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya kan? Gibeon yang sedang beribadah lalu beristirahat di sana. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Kita coba tes untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bapak Ibu tahu masalah yang sedang Bapak Ibu alami? Tahu ya? Tahu enggak? Enggak tahu. Oh, itu berarti masalah pertama ya. Masalah pertama adalah kita enggak tahu apa masalahnya. Masalah yang kedua adalah kita tahu masalahnya, tapi belum nemu solusinya. Masalah ketiga, tahu masalahnya, ada solusinya, belum mau mengatasinya. Masalah keempat, sudah tahu masalahnya, sudah tahu solusinya, sudah mau mengatasinya, tapi tidak mampu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, nah, saya membayangkan Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan yang sama yang disodorkan oleh Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Allah melihat, wah ini umatku, umat yang paling luar biasa. Taat dan setia. Mengasihi Allah gitu ya. Lalu Allah mengatakan, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Kira-kira Bapak Ibu mau minta apa? Tapi jangan bayangkan saya Allah Bapak Ibu ya. Bayangkan Allah yang berbicara kepada Bapak Ibu, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Langsung ketemu Bapak Ibu. Ada iklan itu yang mengatakan, aku minta korupsi hilang dari negeri ini. Lalu dia mengatakan, ah ngimpi. Ada iklan yang berikutnya itu, aku pengen ganteng gitu ya. Oh, ternyata ngomong lagi, wah mimpi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dari kasih oleh Tuhan, atas pertanyaan yang disampaikan oleh Allah ini kita bisa melihat ya, siapa sebenarnya Salomo, sehingga kemudian dia bisa memberikan pilihan yang paling baik, pilihan yang paling tepat, pilihan yang membuatnya menemukan jalan, menemukan sebuah keputusan yang tepat. Jadi ketika dia mendengar, mintalah apa yang perlu kepadamu, ada kata perlu di sini. Bukan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang engkau harapkan, tetapi apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan. Sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang lebih prinsip. Dan bagusnya adalah ketika Salomo bukan melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan
untuk dia.

memenuhi ambisinya, untuk dia memenuhi kebutuhannya, untuk dia memenuhi nafsu keserakahannya untuk berkuasa. Dia mengatakan, aku butuh hati yang penuh pengertian, hati yang bisa menimbang perkara. Kenapa pilihan menjadi bijaksana, pilihan untuk berhikmat itu ia jadikan sebagai sebuah permintaan kepada Tuhan. Kenapa tidak meminta harta? Kenapa tidak meminta tentara? Kenapa tidak meminta kekuasaan? Satu, karena Salomo punya gambar diri yang baik. Karena Salomo sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat. Pribadi dan kehidupan Salomo di hadapan Allah. Inilah yang kemudian menjadi sebuah gambar diri yang dimiliki oleh Salomo. Dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Daud. Jadi rupa-rupanya Salomo ini sudah punya tekad dan komitmen meneladan, mengikuti ajaran yang sudah dibuat, yang sudah ditinggalkan oleh Daud. Mengikuti ketetapan-ketetapannya, mengikuti peraturan-peraturannya. Jadi cinta kasihnya kepada Allah, dia buat dalam komitmen hidup taat dan setia seperti bapaknya. Mungkin akan menjadi sulit saat ini ketika banyak anak-anak, banyak generasi muda yang kehilangan teladan, yang kehilangan ajaran, yang kehilangan figur yang bisa menjadi panutan. Maka kita bisa mengatakan Salomo menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dia juga punya gambar diri yang baik sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai orang yang mendapatkan teladan dan ajaran untuk mentaati Allah. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga, itu merupakan pesan yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Kamu akan menjadi raja, kamu akan menjadi pemimpin, tetapi ingat, hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan, bukan takut kepada tim sukses. Bukan takut kepada tim suksesnya, tetapi takutnya kepada Tuhan. Cepat sekali dari kasih oleh Tuhan, kecinta kasihnya kepada Tuhan itu juga nampak ketika bukan hanya mentaati ketetapannya, tetapi juga menjaga dan melakukan ritual peribadahan. Sama seperti yang ia lakukan di Gibeon ketika dia memberikan persembahan 1000 korban bakaran. Ya, sebuah teladan dalam membangun relasi, dan itulah yang kemudian dia jaga sepenuhnya. Sama seperti bapaknya Daud. Lalu kemudian yang kedua, dia menjadi raja oleh karena dia pun sadar itu anugerah. Dia bukan siapa-siapa. Bukan karena kecakapannya, bukan karena kegagahannya, tetapi itu karena anugerah. Dan yang sangat luar biasa dia mengatakan, karena itu dianugerahkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menganugerahkannya? Karena Tuhan yang setia kepada Daud. Kenapa Tuhan setia kepada Daud? Karena dia yang memelihara dari awal untuk Daud. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, nampak sekali gambar diri sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang merasa dikasihi, yang hidupnya semata-mata karena anugerah Tuhan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Maka dari sinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana Salomo dengan rendah hati dia meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena hidupnya itu anugerah. Karena posisi dan tempat yang dia dapat itu juga anugerah. Maka saya senang ketika ada sebuah ilustrasi itu yang mengatakan, Bapak Ibu tahu bedanya lalat sama tawon? Tahulah gitu ya. Kalau tawon pasti bisa ngentup, kalau lalat enggak bisa gitu ya. Ya betul gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, tawon itu kan nyarinya madu, nyarinya yang indah-indah. Maka yang kemudian dia bagikan apa? Ya madu, gitu kan? Bantu penyerbukan, lalu dia juga membagikan madu. Kalau laler, ya? Biasanya yang dicari kotoran, maka kemudian yang dibagikan adalah kotoran. Kira-kira kita ini lebih cocok digambarkan seperti lalat atau tawon? Ya tergantung situasi lah Pak, kadang-kadang ya jadi laler, kadang-kadang jadi tawon gitu. Tergantung situasi gitu ya.
Bapak Ibu dan saudara sekalian dari kasih Tuhan, ilustrasi itu sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa siapa kita itu tergantung dengan apa yang kita dapatkan dan kita bagikan. Salomo sebagai orang yang dikasihi, dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang mengasihi. Dia dibesarkan di tengah-tengah Allah yang mengasihi. Itulah yang membentuknya sebagai pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Maka kerendahan hati itulah yang kemudian menolongnya untuk sadar bahwa dia punya kemampuan terbatas, sehingga dia butuh pertolongan Allah yang tiada batas. Lalu yang kedua, Salomo adalah pribadi yang mau jujur dan terbuka. Dengan jujur dan terbuka itulah maka menolongnya untuk semakin cermat dan teliti dalam melihat peluang atau tantangan. Dalam melihat kekuatan atau kelemahan. Pada satu sisi dia sadar bahwa aku adalah seorang raja, tetapi pada sisi yang lain dia pun memahami, aku ini masih muda. Dia katakan di sana, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, sekalipun aku masih sangat muda. Dari sisi usia aku masih sangat belia. Ada yang mengatakan kurang lebih 20 tahun ketika dia dipimpin oleh menjadi urapi untuk menjadi seorang raja. Ya kalau zaman sekarang mungkin kita akan mengatakan, ya 20 tahun wis mateng lah pak gitu ya. Tapi pada waktu itu mungkin juga belum gitu kan. Makanya Salomo mengatakan, aku masih terlalu muda, belum punya pengalaman. Dan bukankah itu pula yang kadang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika melihat yang muda kita tidak yakin. Ketika lihat penampilannya kita tidak yakin. Buktikan dulu. Diuji dulu. Kalau nanti sudah baru kemudian jalan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai seorang raja, Salomo sadar. Pada satu sisi dia mengatakan raja posisi yang sangat sentral. Raja menjadi sebuah simbol tentang kekuasaan, timbul tentang kebesaran sebuah bangsa. Tetapi dia juga sadar, saya ini belum punya pengalaman, saya ini masih sangat belia, ada dalam sebuah situasi yang tidak mudah, tiada daya. Sementara dia harus berhadapan dengan, aku di tengah-tengah suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Kalau zaman sekarang mungkin, andai kata Salomo hidup zaman sekarang gitu ya, tenanglahmu gitu ya, tinggal dibuka AI, nanti masalahnya apa, ketemu solusinya. Betul enggak, Bapak Ibu? Ya kemarin ada yang cerita kepada saya, Pak, saya susah bangun. Kenapa? Saya udah janjian sama pendeta untuk konsultasi, kok enggak muncul-muncul. Saya kemudian main-main di HP gitu, kok dapat aplikasi, Pak. Dan ternyata aplikasinya bisa saya ajak curhat. Wih, luar biasa. Oh iya, iya Pak. Tiap kali saya tanya itu pasti dijawab Pak. Dan jawabannya kok mesti menyenangkan gitu ya. Jadi dari malam sampai jam 3:30 saya curhat sama aplikasi itu. Wah luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika saya tanya lah, kemudian solusinya gimana? Sudah bisa ngambil keputusan atau belum gitu ya? Ya itu Pak, justru kelamaan konsultasi, kebanyakan informasi, akhirnya saya bingung nggak bisa ngatasi. Anak saya juga begitu. Dia pernah iseng dengan aplikasi, dia tanya, Bupati Bojonegoro siapa? Lalu dijawablah orangnya gitu ya. Anak saya jawab lagi, wah aku anaknya gitu. Aplikasinya jawab gak Bapak Ibu? Ya dia juga jawab lagi gitu ya. Wah kamu suka mengejutkan saya. Jadi ngobrol dengan mesin itu jadi lucu sekali begitu ya. Nah itu mungkin kalau zamannya Salomo begitu mungkin akan banyak solusi yang dia dapatkan. Barangkali. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dari kasih Tuhan, Salomo sadar, kemampuan saya terbatas, kekuatan saya terbatas, sementara saya harus memimpin bangsa yang sangat besar itu. Bangsa yang sedang berusaha untuk bangun, bangsa yang sedang berusaha untuk bertahan, untuk dikokohkan, untuk dikuatkan. Seandainya Salomo mengatakan, saya butuh tentara untuk lebih melindungi, saya butuh apa alutsista begitu ya, supaya lebih kuat lagi, utang gak popo lah gitu. Indonesia Bapak Ibu ya, yang penting wani utang dulu gitu ya. Atau mungkin juga dia butuh kekuasaan yang lebih besar, butuh orang-orang, butuh umur panjang, ternyata tidak. Sebagai manusia kita akan mengatakan Salomo butuh itu, dan barangkali dalam hati kecilnya Salomo pun butuh itu. Kenapa? Karena posisinya yang sangat strategis, ada peluang tetapi juga ada tantangan di hadapannya. Di dalam situasi yang demikian itulah Salomo kemudian meminta kepada Allah
Dia mengatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang penuh dengan pengertian, hati yang bisa untuk menimbang perkara, hati yang bisa untuk menilai mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan tepat. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian dari kasih oleh Tuhan, dari sini pula kemudian sekali lagi nampak adanya kerendahan hati yang dimiliki oleh Salomo. Nampak adanya sebuah pilihan yang tepat sekaligus menunjukkan betapa bijaknya Salomo pada waktu itu. Bukan meminta sesuatu yang nampak di depan mata. Bukan meminta sesuatu yang jelas kasat mata, enggak. Tetapi dia meminta kekuatan yang lebih besar. Ada posisi sentral yang harus ia dapatkan. Ada tugas dan tanggung jawab besar yang harus dia wujud nyatakan. Dan dia mengatakan, Tuhan beri hati yang mampu menimbang perkara. Hati yang bijaksana. Dari apa yang disampaikan Salomo ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ada beberapa nilai atau ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama, Salomo memahami bahwa hikmat itu bukanlah sebuah kalkulasi tentang pengetahuan yang kita dapatkan. Hikmat itu melampaui pengetahuan yang didapatkan. Dan hikmat itu diberikan, dianugerahkan dari Allah. Dan bukankah kita juga pernah mendengar sebuah ayat yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan pengetahuan yang berlebih itu akhirnya akan menjadi hikmat, begitu kan? Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu dan kita butuh untuk membuat sebuah keputusan yang tepat ke depan, libatkan Tuhan. Atau lebih tepatnya, minta hikmat kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Bukankah seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak gampang? Ya kan? Maka libatkan Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, supaya kemudian Tuhan bisa menolong kita. Nah, kuncinya apa? Kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang kalah. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengelola situasi dan kapasitas yang ada dalam dirinya. Mengelola untuk apa? Kalau memang kuat, ya diakui kuat. Kalau memang lemah dan terbatas, ya diakui lemah dan terbatas. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang kemudian akan mendapatkan hikmat Tuhan. Karena orang yang rendah hati sadar keterbatasannya, sadar kelemahannya, sekaligus tahu dan yakin kepada siapa dia harus berharap. Yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Salomo ini kemudian kita juga bisa melihat dan mengingat bahwa hikmat itu menolongnya supaya dia tidak mengikuti ambisinya sendiri. Tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan-keinginannya sendiri. Tetapi dia sadar hidupnya itu adalah untuk umat. Hidupnya itu adalah untuk bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka dia mengatakan, supaya saya dapat menjadi hakim atas umatmu. Supaya saya dapat menjadi pemimpin bagi umat. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, supaya saya juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu juga bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang lain. Meminta hikmat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Untuk umat Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian dari kasih Tuhan, akhirnya saya mau mengatakan bahwa ternyata hikmat Allah itu adalah anugerah yang tidak bisa kita cari sendiri. Kita mengatakan hikmat itu apakah nanti semakin lama semakin berusia lalu kita semakin berhikmat? Betul begitu Bapak ibu? Semakin putih rambutnya semakin berhikmat? Kalau begitu bersyukurlah saya makin lama makin putih. Tapi kenyataannya kan tidak ya. Berhikmat atau bijaksana itu bukan masalah umur, bukan masalah rambut putih, bukan masalah berjenggot atau tidak berjenggot, begitu ya. Tetapi hikmat itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Maka penting bagi kita untuk memastikan apakah kita punya relasi yang indah. Bayangkan seorang Salomo, seorang pemimpin besar. Dia memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan.
Nah sekarang pertanyaannya dengan kita adalah, siapa sih pihak yang paling dekat dengan kita? Siapa pihak yang paling dekat dengan Bapak Ibu? Jangan-jangan seperti teman saya tadi gitu ya, sudah dapat aplikasi untuk konsultasi, ya wis ke situ terus begitu. Enggak ya? Pribadi yang paling dekat dengan Bapak Ibu, dengan kita adalah Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya dengan kepada semua orang dengan murah hati. Meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Memohon dengan penuh, dengan utuh. Saya itu senang ketika beberapa kali ikut rapat atau sidang sinode gitu ya. Seringkali ada hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting. Semua orang menyampaikan pendapatannya dan pendapatnya itu bagus-bagus. Semua pendapatnya itu benar. Semua pendapatnya itu baik, logis, terstruktur juga. Sehingga kadang karena semuanya lebih kencang begitu kan, suasananya menjadi lebih tegang. Mana yang mau diputuskan gitu ya. Mau yang subjektif, mau yang objektif gitu ya. Wah, sulit sekali. Semuanya punya pembenaran dan dasarnya. Ketika situasi sudah menjadi tegang, kadang muncul ada satu pribadi, teman-teman, ayo kita berdoa dulu. Kadang orang yang sudah asik berdebat, orang sudah asik diskusi, itu kadang lupa untuk melibatkan tuh. Lu tadi kan sudah berdoa. Ya memang tadi sudah berdoa. Tetapi kalau dilihat proses yang sudah dijalani tadi itu, ya, seakan-akan kita itu lupa bahwa mestinya kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita putuskan. Lalu bagaimana dengan hikmat itu kita bisa menerima keputusan itu dengan baik, apapun konsekuensinya. Setidaknya kita mengurangi dampak negatif. Syukur-syukur dampaknya jauh lebih positif. Ambil saat teduh, tenang, lalu berdoa. Kadang hikmat Tuhan itu kan muncul dalam ketenangan itu. Dan bukankah sering kali kita berhadapan dengan hal-hal yang demikian? Terus kemudian yang kedua, dari Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dulu saya membaca ayat ini sederhana sekali, Bapak Ibu. Kenapa ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kita guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Adakah pengalaman yang terjadi di depan? Tidak ada. Pengalaman itu pasti terjadi di belakang. Ya kan? Maka ketika melihat ayat ini, saya memahami, oh hitunglah hari-hari kami. Maka saya mencoba untuk melihat hari-hari yang sudah dilewati. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun. Ketika melihat hari-hari itu, kemudian ada pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan. Wah, saya semakin yakin, semakin mantap untuk berjalan. Padahal kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan di sini, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Jadi yang dilakukan itu bukan sekedar menghitung hari, tetapi meminta tolong kepada Tuhan supaya melalui hari-hari yang sudah dilewati tadi, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa memahami dengan baik, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Jadi dari ayat ini pun, selaras dengan Yakobus pasal 1 ayat 5, hikmat itu minta kepada Tuhan. Hikmat itu mohon kepada Tuhan untuk semakin dekat kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dari kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang ada di hadapan kita. Ya. Adakah di antara kita yang bisa memastikan satu langkah ke depan hidup kita hari ini? Apalagi yang seminggu, yang sebulan, yang setahun gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita yang terjadi adalah hal yang menyenangkan, kita akan senang. Kita akan bersyukur, kita akan mungkin akan semakin rajin ke GKI Ngupasan. Kita akan semakin rajin untuk bersekutu, kita akan semakin rajin untuk melayani. Tetapi seandainya yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika kita ingin untung tetapi ternyata buntung. Ketika kita ingin menang tetapi ternyata yang terjadi adalah malang. Dalam situasi-situasi krisis itulah kita butuh hikmat daripada Tuhan. Ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, baik apa yang kamu minta itu. Dari situlah kemudian kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya. Bahkan Allah berkarya mengatakan, bukan hanya sekedar hikmat.
Tetapi hal-hal yang lainnya menjadi bonus yang disertakan oleh Allah kepada Salomo. Sehingga setelah engkau, tidak akan ada orang yang seperti engkau. Dan sebelum engkau pun, tidak ada orang yang seperti engkau. Setiap kita punya kesempatan untuk tampil menjadi pribadi yang bijaksana. Setiap kita punya cerita yang bisa kita wariskan, yang bisa kita gariskan untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Yang di dalam setiap kebijaksanaan kita itu kemudian kita mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Dan disitulah kemudian kita merasakan intervensi Allah yang luar biasa dalam hari-hari kita. Sama dengan tema besar yang kita hayati di sepanjang bulan Juli ini. Di minggu pertama kita kemarin coba bergumul, kita diajak untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam segala beban yang kita punya. Di minggu yang kedua kita bersama-sama belajar untuk senantiasa menjadi ruang supaya firman Tuhan berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Allah hadir dan berkaya lewat firman itu, meneguhkan dan menguatkan kita. Di minggu yang ketiga kita bersama-sama belajar supaya kita mampu bertahan dengan segala harapan di tengah-tengah ragam pergumulan yang ada. Dan tentu itu juga hal yang tidak mudah. Allah hadir, menuntun, menopang. Ketika badai datang, dia menggendong kita. Dan hari ini, karena kita sadar, kita harus melangkah lebih jauh pada hari-hari yang Tuhan tetapkan, maka kita memerlukan untuk senantiasa mau memohon hikmat Tuhan supaya kita mampu berkeputusan yang paling bijak, yang paling tepat dalam hari-hari kita. Maka sepanjang bulan ini kita merasakan sebagai pribadi yang hidup dalam sebuah keterbukaan atas intervensi Allah. Yang kadang tidak harus selalu spektakuler. Tetapi lewat hal yang sederhana tetapi mendalam. Lewat hal-hal yang sederhana tetapi mengakar dalam diri kita. Lewat hal-hal yang sederhana tetapi justru menguatkan, membuat kita semakin tabah berserah dan semakin limpah dalam hikmat Tuhan. Saat teduh bagi kita, Tuhan memberkati.

0: Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Ajar kami untuk belajar seperti Salomo yang senantiasa memohon hikmat kepada Tuhan sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah permintaan yang begitu berharga untuk kehidupan yang akan datang. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, hikmat daripada Tuhan akan menolong, bahkan dalam menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Demikian halnya dalam kehidupan kami, ketika banyak hal yang seringkali menjadi beban berat, seringkali menjadi pergumulan yang tidak mudah, kami percaya hikmat Tuhan akan menolong kami menghadapi semuanya dengan baik. Saat ini kami secara khusus juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan lemah tubuh ataupun sedang dalam pemulihan. Kami teringat dengan Ibu Ani Suswanti maupun Bapak Purnomo Subagio. Dalam setiap keterbatasan dan kelemahan tubuh yang ada, Tuhan menguatkan dan menopang. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara kami yang sedang bergumul oleh karena kedukaan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, supaya sekali lagi mereka boleh meratap dalam sebuah pengharapan Tuhan akan menyertai dan menuntun dalam langkah kehidupan yang baru. Kami juga berdoa untuk pelayanan di sekolah Budia Wacana, ya Tuhan. Kau memberkati dalam memasuki tahun ajaran baru ini. Kami bersyukur ada rekan-rekan, guru dan staf yang mengajar, ada anak-anak yang dipercayakan, dan biarlah itu menjadi sarana pelayanan kami. Oleh karena itu berkati supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Ngupasan, hamba-hambamu yang terlibat dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan berjalan dengan lancar, tapi juga berdampak untuk kehidupan mereka pribadi, kehidupan keluarga, terlebih untuk kehidupan gereja kami. Berkati kegiatan-kegiatan selama sepekan ke depan, apa yang sedang dirancang dan dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pula. Rencana untuk pelantikan badan pelayanan jemaat dalam ibadah sore nanti, Tuhan juga memberkati, supaya pelayan-pelayan yang baru yang dilantik, mereka sungguh memberikan hidupnya untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan melalui gereja ini. Memberkati Penatua Krishna dalam proses keberitaan yang harus dijalaninya, tahapan-tahapan yang ada menjadi sarana untuk terus memperlengkapi diri dengan ragam potensi dan panggilan yang dihayati dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati secara khusus kota tercinta kami Yogyakarta ini ya Tuhan. Apa yang baik menurut pemandangan Tuhan, anugerahkanlah dan mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat ini untuk merawat dan mengelolanya dengan baik pula. Kami alaskan doa dan harapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan. Kini, marilah kita menyaksikan Warta Kegiatan Sepekan.
1: Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan jam 9 pagi. Jadi, anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 2 Agustus pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Penatua Krishna Alil Joseph Bua dengan tema Berani Peduli. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Eros of God pada tanggal 2 Agustus pukul 5:30 sore dilayani oleh Ibu Meti Irawan dengan tema Brave to Care. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, akan diadakan kegiatan donor darah di GKI Ngupasan pada jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara maupun Saudari yang ingin ikut serta dalam kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor yang tertera di layar atau menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Katekisasi Baptis CD pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 6 sore dengan materi pasal 26-27 dipimpin oleh Saudari Wanetri Imanola Sitepu. Ibadah praremaja pada hari Minggu 2 Agustus jam 9 pagi dengan tema Brave to Care dipimpin oleh Ibu Meti Irawat. Komisi Remaja mengundang teman-teman remaja dalam acara persekutuan remaja pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 jam 5:30 sore dengan tema Youth Talk bersama Kakak Pembimbing Remaja atau Kamboja. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 sore di ruang Narwastu lantai 2. Untuk rekan-rekan kaum muda, persekutuan kaum muda bersama dengan Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Divine Wisdom dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus jam 5:30 sore di ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 29 Juli pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus atau ruang TK dengan kegiatan doa dan pujian. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 1 Agustus pukul 6 pagi bertempat di gedung gereja dipimpin oleh Penatua Krishna Aril Joseph Bah. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah. Dan juga sudah dilaksanakan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan Videotron. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan.
0: Jemaat yang terkasih, sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Allah, marilah membawa persembahan terbaik kita menurut Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nyanyian syukur NKB 130, hidup yang jujur.

kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu dengan penuh kerelaan hati membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Sebagai umpakan rasa syukur dan sukacita kami oleh karena kasih dan karunia yang sudah kami terima darimu ya Tuhan. Berkatmu melimpah di dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan, usaha, ataupun berkat-berkat yang lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Kuduskan dan berkati persembahan ini ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat menjadi saluran berkat untuk gerejamu dan jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bersama marilah kita melanjutkan kehidupan sebagaimana Tuhan tetapkan. Bersama-sama marilah kita senantiasa memohon hikmat Tuhan supaya kita selalu bisa menghadirkan sebuah kebajikan. Mari bersama kita naikkan pujian pengutusan. Nama Yesus termulia di atas segala nama.

0: Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada
0: Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah nama Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Треба вас.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif, wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration. Petra Wanova.

0: así.
1: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.

0: Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andri Twistiawan dari GKM Yogyakarta dengan tema Ketika Tuhan Meminta Anda Memberi, yang diambil dari Efesus 6 ayat 8. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau lewatkan bersama kami. Terima kasih untuk nafas yang masih Kau berikan, untuk kesempatan yang masih Kau izinkan. Malam ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk menerima. Kalau ada bagian dari hidup kami yang selama ini kami genggam terlalu erat, malam ini Tuhan, lembutkanlah hati kami dan berbicaralah Tuhan di dalam hidup kami. Sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah Anda berada di satu momen di dalam hidup di mana Tuhan seolah-olah membisikkan sesuatu kepada Anda untuk memberi? Atau bahkan di dalam keterbatasan hidup Anda atau di dalam kondisi Anda yang tidak baik, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk meminta bantuan Anda. Bisa jadi itu adalah waktu Anda. Bisa jadi itu uang Anda yang sebenarnya sudah Anda rencanakan untuk hal lain. Bisa jadi itu maaf yang rasanya begitu berat untuk diucapkan. Bisa jadi itu tenaga di saat tubuh Anda sendiri mungkin sedang lelah. Dan seringkali yang muncul pertama kali di dalam hati kita mungkin bukan kerelaan, tetapi sebuah pertanyaan. Kenapa harus saya? Bukankah saya juga sedang kekurangan? Apa untungnya buat saya? Malam ini kita akan merenungkan satu ayat kecil, tetapi maknanya begitu dalam. Sebuah janji Tuhan bagi setiap orang yang mau memberi, bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Mari kita membuka Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk para pendengar Petra yang setia. Sebab kita tahu bahwa setiap orang, baik hamba, baik orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Sahabat Petra, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam konteks yang sangat-sangat sederhana tentang bagaimana seorang hamba bekerja bagi tuannya. Tapi, kalau kita mencermati dengan

Paulus meyakinkan kita bahwa ini bukan sebuah kemungkinan, ini sebuah kepastian. Ada jaminan dari Tuhan sendiri dalam hidup kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kata berbuat sesuatu yang baik? Di dalam bahasa aslinya, kata ini mengandung makna kebaikan yang tulus, kebaikan yang keluar dari hati, bukan sekedar formalitas. Termasuk di dalamnya tentu saja yaitu memberi. Sahabat Petra terkasih, ketika Tuhan meminta Anda memberi, sesungguhnya Dia sedang mengundang Anda masuk di dalam sebuah prinsip kekekalan, bahwa tidak ada kebaikan yang pernah Anda lakukan yang sia-sia di matanya. Dunia mungkin lupa, orang yang Anda tolong mungkin tidak pernah berterima kasih kembali kepada Anda, tapi Tuhan tidak pernah melupakan itu. Yang Dia lihat bukan besar kecilnya pemberian Anda atau perbuatan baik kita. Yang Dia lihat adalah ketulusan hati di baliknya. Sahabat Petra terkasih, mungkin malam ini ada dari antara kita yang sedang bergumul. Tuhan seperti sedang menaruh sebuah dorongan di hati Anda untuk memberi. Tapi logika Anda mungkin berkata lain. Mungkin Anda berpikir, uang saya saja belum cukup. Saya saja masih lemah. Saya saja masih membutuhkan bantuan. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Atau saya sendiri sedang butuh dukungan. Kenapa justru saya yang diminta untuk mendukung? Saya ingin mengingatkan kita semua pada malam hari ini, termasuk saya sendiri, bahwa memberi bukan tentang seberapa banyak yang Anda punya. Memberi adalah tentang seberapa besar Anda percaya bahwa Tuhan yang memberi Anda kemampuan untuk memberi adalah juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita kembali. Ingatlah Efesus 6 ayat 8 tidak berkata kalau Anda kaya, kalau Anda akan dibalas. Ayat itu berkata setiap orang, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, itu berarti balasan Tuhan tidak tergantung pada status Anda. Itu tergantung pada ketaatan kita semua. Sahabat Petra, mungkin yang Tuhan minta dari Anda bukan sesuatu yang besar. Mungkin hanya sepiring makanan untuk tetangga yang sedang kesusahan. Mungkin hanya waktu untuk mendengarkan teman yang sedang patah hati. Mungkin hanya kata maaf yang selama ini Anda tahan karena harga diri. Apapun itu, saya mau katakan kepada Anda pada malam hari ini. Jangan tunda ketaatan itu. Sebab setiap kali Anda memberi karena taat, Anda sedang menabur benih yang Tuhan sendiri berjanji akan Dia tuai kembali bagi Anda. Pada waktunya dan dengan caranya. Memberi bukan membuat Anda kekurangan. Memberi ketika dilakukan dalam ketaatan justru membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam hidup Anda dan saya dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Jadi, malam ini, kalau ada bisikan itu di dalam hati Anda untuk memberi, untuk mengampuni, untuk berbagi, saya mengajak Anda, para pendengar Petra yang terkasih, jangan lagi bertanya kenapa saya, tetapi jawablah seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Dan lebihnya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firmanmu malam ini. Terima kasih untuk pengingat bahwa tidak ada kebaikan yang kami lakukan yang pernah luput dari pandanganmu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami terlalu menghitung untung rugi sebelum memberi. Ampuni kami kalau kami menahan kebaikan karena takut

0: kekurangan. Malam ini kami mau belajar percaya lagi bahwa Engkau sanggup mencukupkan saat kami memberi. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang peka mendengar bisikan-Mu, dan keberanian untuk taat, walau kadang itu tidak masuk akal bagi kami. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda sedang mendengarkan renungan ini, biarlah Tuhan memberkati setiap langkah ketaatan Anda mulai malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Sekarang gue pengen nyanyi bareng sama saudara-saudara semua satu lagu yang benar-benar gue hati gue. Judulnya Ku Percaya.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai.

pada jalan hidupnya? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Renungan hari ini berjudul autoimun. Autoimun adalah penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Baik sel, jaringan, atau organ sehat dalam tubuh. Seharusnya sistem imun melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Namun dalam kasus autoimun, sensor mekanisme pertahanan ini mengalami kesalahan, memberi tanggapan secara berlebihan dan mengenali sel atau jaringan tubuh sendiri sebagai musuh yang mengancam. Sehingga, alih-alih menjalankan fungsi sebagai pelindung, ia malah menyerang dan menimbulkan penyakit. Seperti penyakit autoimun, demikian pula perasaan khawatir yang terus dipelihara. Rasa khawatir yang berlebihan justru menambah beban baik mental maupun emosional, alih-alih memberi penyelesaian atas pergumulan. Lagi pula, kekhawatiran jelas menunjukkan kurangnya iman kepada Tuhan dan keraguan akan kuasa serta pemeliharaannya. Jika demikian, bagaimana iman kita akan bertumbuh? Kekhawatiran justru menghilangkan damai sejahtera yang dari Tuhan, bahkan mengaburkan fokus kita untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk percaya kepada-Nya, menyerahkan segala kekhawatiran kita dalam doa. Sebab penting bagi kita untuk menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Terlebih, sebatas mengkhawatirkan kehidupan dunia yang fana. Karena ada hal yang jauh lebih berguna untuk dipikirkan daripada hal-hal dunia, yakni kehidupan jiwa dan kebahagiaan sejati. Bukankah hal yang paling mengkhawatirkan adalah jika perjuangan hidup kita di dunia berakhir sia-sia pada kebinasaan? Jangan biarkan kekhawatiran menggerogoti iman kepada Tuhan, karena kita akan dibuatnya kehilangan pengharapan.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Mitra, streaming radio.

ganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana raja.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Jalan kebaikan Tuhan. Apakah Anda sedang di jalan yang Tuhan tetapkan untuk Anda, atau apakah Anda sudah keluar jalur? Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 13.
1: Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. Demi nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih-Nya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, untuk mengalami kepenuhan kebaikan Tuhan, kita harus menghormati Dia dengan ketundukan dan ketaatan kita. Dia tak pernah menahan kebaikannya dari orang yang hidupnya selaras dengannya. Mazmur 84 ayat 12. Dengan penuh kasih dan hikmat, Bapa telah membuat rencana secara khusus untuk setiap anak-anak-Nya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Karena tidak ada dua orang yang sama persis, setiap jalan akan tampak berbeda. Karena itu, membandingkan jalan Tuhan untuk hidup Anda dengan cara Dia bekerja dalam hidup orang lain bisa menimbulkan kekecewaan dan penilaian yang salah. Kita tidak memiliki hikmat maupun perspektif kekal untuk mengerti mengapa sebagian orang mengalami penderitaan, tetapi kita bisa tahu Dia terus bekerja melalui semua itu. Setiap langkah di jalan Tuhan menunjukkan keputusan yang terus berlanjut untuk mengikut Dia. Dengan memandang ke sekeliling dan bukan memfokuskan pandangan kita pada Yesus, kita bisa mulai berpikir kita sedang kehilangan beberapa pengalaman atau kepemilikan yang baik. Jika kita meninggalkan jalan Tuhan, kita akan kehilangan sebagian berkat-Nya yang baik dan mendapati, seperti Adam dan Hawa, bahwa semua jalan lain akan berujung pada kehilangan. Saudara pendengar, ambillah waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sedang di jalan yang Tuhan tetapkan untukku? Atau apakah aku sudah mengikuti jalan lain yang kelihatannya baik? Menempuh jalan sendiri dan mengabaikan kebaikan dan kelimpahan jalan Tuhan tak pernah merupakan ide yang baik, karena hanya Tuhan yang tahu jalan yang harus kita tempuh.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa untuk juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk ngucapin doa ini, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi, lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

dan mengisi pagi hari kita dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan tentu sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang ada request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan mengawali pagi hari ini, kami juga sudah menyiapkan sajian rohani untuk sahabat Petra semuanya dengan penyampaian firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Lalu ada Dr. Salah yang akan menyampaikan guidance for living untuk kehidupan kita semuanya, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman untuk sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan semangat dalam menjalani hari Senin ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 27 Juli 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami, untuk setiap berkat yang boleh kami terima sampai dengan pada saat ini, ketika kami boleh terbangun di pagi hari dengan keadaan yang baik, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membersamai kami dalam aktivitas kami hari ini melalui firman-Mu dalam renungan embun pagi Radio Petra pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga dan melawat kami, Kau buka mata hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami, mengerti dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu dapat menjadi suluh langkah hidup kami, menjadi pedoman hidup kami untuk kami menjalani aktivitas kami hari ini dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18, yang demikian firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hikmat yang berasal dari surga. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang menuntut kebijaksanaan. Ada saat ketika kita harus memutuskan sesuatu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga pergumulan. Namun, tidak semua orang itu pandai dan berpengetahuan luas untuk memiliki hikmat yang benar. Karena dunia ini mengajarkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh melalui ambisi, persaingan, dan kepentingan diri sendiri. Namun ketika tadi kita membaca firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa
Hikmat yang sejati itu tentu bukan berasal dari kecerdasan manusia. Tetapi hikmat yang sejati itu berasalkan dari Allah sendiri. Dan melalui bacaan kita pada saat ini, Yakobus mengajak setiap orang percaya untuk menguji sumber hikmat yang dimiliki. Nah, kira-kira apakah hikmat yang kita miliki itu berasal dari hanya sekedar dari keinginan kita pribadi, ego kita pribadi, dari keinginan duniawi, ataukah hikmat kita itu benar-benar berasal dari surga, benar-benar berasal dari Tuhan? Maka saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus, ketika tadi kita membaca di ayat ke-13 sampai dengan 18, Yakobus ini memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jawabannya tentu bukan ditunjukkan melalui kata-kata atau pengakuan diri, melainkan melalui cara hidup yang benar. Karena orang yang berhikmat tentu akan memperlihatkan bagaimana ia bisa berbuat baik, bagaimana ia benar-benar memiliki kerendahan hati, dan bagaimana ia benar-benar memiliki sikap kelemah lembutan itu. Karena hikmat itu bukan sekedar mengetahui kehendak Tuhan, tetapi kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena percuma saja ketika kita mengetahui, oh, kehendak Tuhan tuh seharusnya A, B, C, D, E. Tetapi ternyata hidup kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hanya sekedar tahu dan tidak dilakukan. Berbeda dengan hikmat dunia yang melahirkan iri hati, perselisihan. Maka Yakobus memperingatkan agar kita itu tidak memelihara iri hati, agar kita tidak mementingkan diri kita pribadi. Karena jika kita masih memelihara iri hati, ego yang masih tinggi, maka hikmat seperti ini bukan berasal dari Tuhan. Tetapi ini sifatnya adalah duniawi, manusiawi, bahkan ini berasal dari roh jahat. Akibatnya terjadilah kekacauan, pertengkaran, dan bahkan berbagai macam perbuatan jahat. Dan ketika seseorang hanya mengejar kepentingan pribadi, maka relasi kita dengan sesama, bahkan relasi dengan Tuhan akan rusak. Serta kita sudah tidak memiliki lagi damai sejahtera. Maka Yakobus di dalam ayat 17 menjelaskan bagaimana ciri-ciri hikmat yang berasal dari Allah itu. Hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang berasal dari surga, tentu sifatnya adalah murni, membawa damai, menjadi seorang yang ramah, penurut, penuh dengan belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, bahkan tidak munafik. Dan semua sifat ini menggambarkan karakter Kristus yang seharusnya bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap orang percaya, bertumbuh dalam kehidupan keseharian kita. Karena orang yang hidup dengan hikmat Allah, tentu mereka akan menjadi pembawa damai. Mereka akan menaburkan kasih, akan memberikan pengampunan dan kebenaran. Hasil akhirnya adalah buah kebenaran yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Dan contoh sederhana, ketika saat ini mungkin panjenengan sedang mendengarkan renungan mun pagi ini dalam perjalanan menuju sekolah atau menuju ke tempat kerja atau kemanapun panjenengan berada. Misalnya di jalan ada pengendara lain yang ternyata ugal-ugalan sehingga hampir mencelakai. Terkadang ketika kita tidak memiliki emosional yang stabil, maka kita akan cepat untuk marah, cepat untuk mengumpat. Tetapi ketika kita memiliki hikmat yang berasal dari Allah, kita akan bisa belajar untuk menahan diri, belajar untuk sabar, untuk tetap menaburkan kasih, sehingga ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa menjadi pembawa damai, dan kita bisa
menghadirkan kasih Allah di tengah berbagai macam persoalan itu. Dan sebagai orang percaya, tentu kita dipanggil untuk terus mencari hikmat yang berasal dari Allah. Dan ada beberapa tips, beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk kita bisa untuk mencari hikmat yang berasal dari Allah. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat itu kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan, sekecil apapun keputusan itu. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, jaga hati. Yang artinya ketika kita menjaga hati dari rasa iri, dari kesombongan, dari ambisi, dari keegoisan, maka kita akan menjadi pembawa damai di tengah pergumulan, di tengah masyarakat, di tengah kerja, di lingkungan, dimanapun kita berada. Dan ketika kita sudah berdoa, menjaga hati, dan yang ketiga, tentu kita lakukan dengan tindakan. Tunjukkanlah iman kita itu melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan yang mendukung. Maka kita belajar untuk rendah hati, mau menerima masukan, menerima nasihat yang baik, dan mengutamakan kepentingan bersama. Maka pada saat ini Yakobus juga mengingatkan pada kita bahwa hikmat yang sejati itu tidak diukur dari kepandaian berbicara atau seberapa tingginya pengetahuan, tetapi hikmat yang sejati itu dinilai dari kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Karena hikmat yang berasal dari surga akan menghasilkan hati yang murni, kasih kepada sesama, kerendahan hati, serta kehidupan yang penuh dengan damai. Dan kiranya setiap hari kita terus meminta pada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan hikmat-Nya, sehingga setiap perkataan kita, setiap keputusan kita, dan setiap tindakan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Gracia Natita Antara Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang masih bisa menemani Anda di awal aktivitas Anda. Dan kami juga berharap Anda juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Dan khusus untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk keluar rumah beraktivitas, untuk bekerja, untuk berusaha, atau untuk menempuh studi Anda, kami juga mengucapkan selamat mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh berkat. Dan Anda yang di rumah juga kami berharap Anda juga bisa menikmati segala aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Apapun keadaan Anda sekarang ini, semoga tetap ada ucapan syukur dan pujian yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan Tuhan hari ini. Dan sahabat Petra, kami juga berharap sepanjang hari ini kehidupan Anda juga dipenuhi dengan perbuatan baik, khususnya berbuat jujur, sahabat Petra. Karena seringkali tuntutan untuk tidak berbuat jujur itu ada di mana-mana, tapi kita bisa meyakini bahwa kejujuran itu adalah sebuah awal yang membuka banyak pintu kebaikan dan pintu berkat untuk kita semuanya. Walaupun mungkin ada banyak tekanan bagi kita untuk tidak berbuat jujur, yakinlah sahabat Petra bahwa ketika kita bisa melalui tekanan-tekanan itu, Tuhan juga pasti akan memberikan satu hadiah istimewa untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita bisa terus berbuat jujur dalam kehidupan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita lalui hari ini dengan kehidupan jujur di hadapan Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menyertai engkau sampai kesudahan.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.